0: harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 1.444.000. Dari sini ekspornya di sana 4.400.000. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar Rp15.400 triliun. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong Sang Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuan Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jamrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas stok, terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jepran, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini yang sapi cukup. Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
10: Tahun lalu
9: selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecheng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
12: Semoga aman, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam?
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
14: Kan, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
10: pendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus. Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
16: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
15: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
16: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam validasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
17: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut-ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
16: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
18: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung.

0: agar di tengah fenomena lipstick efek ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
3: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
4: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi

0: tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 102 kemana Megers dari Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan di pukul 10 nanti kita sudah di nuansa Sorong siang ini ya. Lalu lintas sudah mulai normal kembali, mudah-mudahan cukup sudah. Oke. Dan yang pasti masih banyak program menarik lainnya untuk Anda, berbagai informasi dan juga hiburan ya hingga di penghujung malam nanti.
1: Masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi

Baik pendengar, beberapa 2000 berapa ya, sekitar 3 tahunan lalu ada salah satu podcast saya pendek ya, tapi di situ tentang Sorong itu Jakartanya Papua. Ya. Dan memang benar semakin kesini semakin ya itu tadi kalau di Halo RRI pagi tadi bahwa di mana satu tempat yang berkembang, daerah, wilayah itu pasti dibarengi salah satunya mau tidak bisa dipungkiri itu akan ada tingkat kriminalitas pula yang tinggi begitu. Tidak bisa dihindari. Kalau saya ingat dulu zaman sekolah dulu saya sempat belajar dasar-dasar sosiologi antropologi gitu. Saya kalau ingat-ingat dulu ternyata memang benar begitu. Dan Sorong ini sudah menjadi Jakartanya Papua. Macetnya dapat ya toh, kejahatannya luar biasa dapat, apapun itu ya. Dan ya itu gambaran kota Sorong khususnya ya di Papua Barat Daya ini yang semakin berkembang, macetnya dapat, apalagi kalau sudah macet lama-lama nanti kalau sudah polusinya lagi dapat. Mudah-mudahan ini tidak ya, kemarin-kemarin juga banjirnya juga dapat. Tapi ya begitulah, meskipun perbedaannya ketika ada rusuh, beda rusuhnya di sana kalau ada yang tidak beres ya, itu masyarakat semua akan bersuara, tapi di sini terada. Oke, ya sudahlah, begitulah. Kita jalani saja dan kita berharap bahwa semua akan baik-baik saja supaya kita bisa hidup nyaman, aman, tentram, ya toh apa sih yang mau dicari kah? Begitu. Oke. Sebenarnya kalau ingin berubah semua berubah. Tadi mungkin itu lagi, harus dari awal, harus dari kecil dorang-dorang itu. Ditanamkan hal-hal untuk cinta Indonesia. Kita mau tidak mau, suka tidak suka kita ada bagian dari Indonesia.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

mengatakan kalau keterlibatan tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat ini sangat penting dalam mengantisipasi potensi konflik, terutama yang dipicu isu suku, agama, ras, antar golongan ya. Karena potensi SARA di Kota Sorong ini cukup masif kalau tidak ditangani dengan baik ya, saat dilaksanakan FGD di Hotel Belagri Kamis kemarin, di mana Kota Sorong punya posisi strategis sebagai ibu kota provinsi Papua Barat Daya dan pusatnya arus masuk pendatang dari berbagai daerah, sehingga perlu adanya regulasi dan sistem mitigasi yang mampu mengantisipasi berbagai potensi gesekan sosial. Selain itu juga disoroti pentingnya peran media dan pengawasan terhadap penyebaran provokasi melalui media sosial maupun ruang cyber, karena ini juga diharapkan teman-teman media juga harus ikut membantu. Dalam dokumen rencana kontingensi nantinya seluruh pihak akan memiliki peran masing-masing dalam penanganan konflik, mulai dari tahap pencegahan hingga penanganan krisis. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakku butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Pendengar di mana saja Anda berada, dan saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1 hingga penghujung malam nanti. Ingat, jaga kesehatan, jaga apa ya, Kamtipmas bersama-sama. Lagi pendengar, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan dibobok. Yang kepasin kosa buani kosa malayu.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

Selamat siang pendengar dimana saja Anda berada. Dewo Bok, terima kasih Anda masih terus bersama kami di siang hari ini. Nah, ini saya Lucy Arebo, setelah tadi Anda bersama Prameswara Satyang Ningtyas, dan saya Lucy menemani Anda sampai di pukul 18.00.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan stok hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan sehat. Hal ini didasarkan atau berdasarkan hasil saat melakukan monitoring dan surveillance bersama pejabat otoritas veteriner Provinsi Papua Barat Daya di hari Rabu 20 Mei 2026 dan Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Papua Barat Daya Dr. Hewan MM Firdiana Krisnaningsi mengatakan pihaknya turun langsung melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban milik peternak. Dan menurutnya beberapa hewan ditemukan mengalami penyakit kulit seperti scabies dan cacingan. Namun kondisi tersebut pendengar bisa ditangani melalui pengobatan. Dan selain pemeriksaan kesehatan, tim dokter hewan juga melakukan penyuntikan multivitamin guna menjaga stamina hewan kurban tetap prima hingga hari penyembelihan. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

Dengan diinformasikan kembali oleh rri.co.id dari Sorong tepatnya. Bersama TVRI antara Radio Republik Indonesia, RRI resmi mendapatkan lisensi hak siar terestrial untuk menyiarkan turnamen sepak bola terakbar di dunia. Menyambut kabar gembira ini, manajemen RRI Sorong tidak hanya merayakannya di dalam studio, melainkan memilih untuk membagikan euforia tersebut langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Pada hari Kamis kemarin, pendengar, 21 Mei 2026, manajemen RRI Sorong menggelar kunjungan spesial ke salah satu sekolah luar biasa, SLB di Kota Sorong. Dan kunjungan tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memastikan bahwa kemeriahan pesta sepak bola dunia dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Nah, Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha LPU RRI Sorong, Yuda Iskak Wibawa, mengatakan bahwa lisensi yang dikantongi RRI merupakan momentum besar untuk menegaskan peran RRI sebagai radio yang inklusif melalui media suara. RRI ingin memberikan pengalaman sinematik lapangan hijau kepada mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun visual. Nah, dalam kunjungan tersebut, manajemen RRI Sorong tidak hanya sekedar berkunjung pendengar, tapi juga mengajak para siswa untuk ikut serta mendengarkan dan merasakan kegembiraan selama pelaksanaan Piala Dunia yang pembukaannya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026 mendatang. Yuda Iskak Wibawa juga menambahkan bahwa kunjungan SLB ke SLB ini merupakan langkah awal dari rangkaian program sosialisasi Piala Dunia yang diusung oleh RRI Sorong. Kedepan, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan konten yang ramah disabilitas.

seperti menghadirkan komentator yang mampu menghidupkan suasana stadion bagi tunanetra, memastikan jadwal dan perkembangan informasi Piala Dunia dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat Papua Barat Daya, dan menggandeng berbagai komunitas lokal untuk nonton, atau lebih tepatnya nobar nonton bareng atau debar dengan bareng, dengar bareng Piala Dunia. Nah, pihak sekolah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan ini. Mereka berharap langkah RRI Sorong dapat memicu lembaga lain untuk lebih peduli dan terlibat aktif dalam memberikan hiburan serta edukasi yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Sorong. Dengan adanya lisensi ini, maka masyarakat Sorong kini dapat mengawal tim kesayangan mereka di Piala Dunia cukup dengan memutar frekuensi RRI atau melalui aplikasi RRI Digital. RRI.co.id. RRI Sorong sambangi SLB promosikan program Bola Gembira Piala Dunia 2020.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukan yang nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Sayang, tolong ambilin yang itu.
2: Nih.
1: Aduh.
2: Kenapa sih?
1: Lidahku kegigit, Yang.
2: Ih.
1: Ada yang ngomongin aku kali ya?
2: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
1: Terus kenapa?
2: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
1: Oh, gitu.
2: Sebenarnya saya ngerasain
1: ngaku.
2: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu, pengen aku titipin sih.
1: Kamu.

0: diinformasikan oleh rri.co.id, euforia menyambut pesta bola terakbar Piala Dunia 2026 kian terasa di seluruh penjuru tanah air. Namun, jika ada salah satu wilayah yang memiliki detak jantung paling kencang untuk salah satu kontestan, itu adalah wilayah Indonesia Timur. Dari Papua, Maluku hingga Nusa Tenggara, maka bendera tiga warna merah, putih, biru, serta atribut serba oranye dipastikan akan mulai menghiasi jalanan dan sudut-sudut kota ya. Ketika perhelatan ini bergulir mulai pada tanggal 11 Juni 2026 mendatang. Dan bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia, timnas Belanda ini bukan sekedar tim pilihan. De Oranje adalah kultur, tradisi, dan cinta turun-temurun yang selalu membakar semangat setiap kali Piala Dunia bergulir. Menjelang perhelatan Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bagaimana prediksi dan kesiapan armada Ronald Koeman untuk memenuhi ekspektasi jutaan fans fanatiknya, khususnya di Indonesia Timur. Belanda memasuki Piala Dunia 2026 dengan salah satu komposisi skuad paling seimbang. Di Eropa, di bawah asuhan Ronald Koeman, De Oranje mengkombinasikan ketangguhan mental para pemain senior dengan ledakan energi bintang muda ya. Dan sektor pertahanan atau benteng kokoh dipimpin oleh sang kapten Virgil van Dijk dari Liverpool, dan lini belakang Belanda menjadi salah satu yang paling ditakuti. Kehadiran bek-bek tangguh seperti Nathan Ake Manchester City dan bek muda berkecepatan tinggi Mickey van de Ven Tottenham ini memberikan Koeman fleksibilitas taktik yang luar biasa. Kemudian lini tengah atau kreativitas dan jangkar, ini ada kreativitas permainan akan berpusat pada gelandang lincah Tijani Reinders yang tampil gemilang di level klub dan didukung oleh stabilitas Ryan Gavendijk dan juga Ten Kompmeiners ya, dan juga lini serangnya. Dan untuk selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id pendengar, termasuk dengan jadwal fase grup Belanda dalam waktu Indonesia Timur. Di tanggal 15 Juni 2026 yakni pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, ini Belanda versus Jepang. Dan di gadang-gadang juga ini merupakan tampilan yang lumayan berat, tapi banyak yang memprediksi Jepang lebih unggul daripada Belanda. Itu prediksi ya. Kemudian tanggal 21 Juni 2026 pukul 2.00 waktu Indonesia Timur, Belanda versus Swedia. Dan kemudian juga tanggal 26 Juni pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, yakni Tunisia versus Belanda. Jadi jangan lupa disiapkan segala sesuatunya untuk menyaksikan pertandingan ini ya. Jadi mulai simpan uang-uang jajan itu supaya bisa menyaksikan penampilan tim kebanggaan Anda, De Oranje.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Komite Disiplin Komdis PSSI akhirnya menjatuhkan sanksi berat kepada Persipura Jayapura menyusul kerusuhan supporter yang terjadi di Stadion Lukas NMB dan insiden tersebut pecah saat tim Mutiara Hitam melakoni laga krusial hidup mati demi merebut tiket promosi kembali ke Liga 1. Akibat tindakan anarkis oknum supporter yang kecewa dengan hasil pertandingan, Persipura kini harus membayar mahal dengan serangkaian hukuman yang dipastikan bakal memukul mundur persiapan tim di musim depan, pendengar. Lawan yang dihadapi Persipura Jayapura saat itu adalah Adiaksa FC. Dan pertandingan hidup mati tersebut berlangsung pada hari Jumat 8 Mei 2026 dan Persipura harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Adiaksa FC lewat laga yang sengit. Dan akibat ataupun kerusuhan tersebut bermula setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan Persipura yang gagal mengamankan kemenangan krusial harus mengubur impian mereka ke promosi ke Liga 1 musim ini. Menanggapi keputusan tersebut, pendengar, manajemen Persipura Adiaks Jayapura menyatakan menerima keputusan Komdis PSSI dengan lapang dada dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi besar-besaran baik dari sisi internal tim maupun kondisi koordinasi dengan kelompok supporter. Dan selengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di rri.co.id.

Pendengar, dimana saja Anda berada, musik dan informasi, apalagi musik dan informasi juga informasi olahraga sudah kami bagikan untuk Anda. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan lagu-lagu religi Islami sambil menantikan khutbah dan juga sholat Jumat di hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Akbar Kota Sorong.

0: Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung.
1: Pergilah kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti khotbah dan juga sholat Jumat disiarkan langsung dari Masjid Al-Akbar Kota Sorong.

wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun al hadirun usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun faqad qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wabil khusus di hari-hari ini kita berada di 10 hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di 10 awal Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan dari hari-hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kedekatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, menjadi contoh dan teladan bagaimana kita beribadah sebagaimana beliau mencontohkan bagaimana kita bermuamalah. Menjadi contoh bagaimana kita membina rumah tangga sebagaimana beliau telah mencontohkan bagaimana kita membina umat, membina masyarakat tentu dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di antara umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya dan kelak nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melengkapi kesempurnaan khutbah Jumat kita pada kesempatan kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib juga kepada kita semua agar marilah kita menjaga ketakwaan kita. Ketakwaan yang akan menjadi modal kita di dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian dan cobaan ini, juga ketakwaan yang insya Allah akan menyelamatkan kita di yaumil akhir ketika tidak ada yang bisa menolong kita kecuali hanya ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan menjadi orang-orang yang bertakwa. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian bisa kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran, sebagai teladan agar kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan sungguh pada kisah-kisah mereka, mufassir sebagian menjelaskan bagi orang-orang yang berakal. Dan yang selalu diingatkan kepada kita setiap tahun minimal sekali setahun adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Ismail alaihissalam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an diabadikan bagaimana kisah
atau cerita mereka berdua. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Ketika Ismail sudah sampai pada umur yang sudah sanggup berusaha bersama ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sudah dewasa, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan seorang ayah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang sudah sekian puluh tahun menantikan lahirnya seorang anak, yang kemudian dia didik dan kemudian dia besarkan, dia berikan kasih sayang dengan kasih sayang yang terbaik, sampai kemudian dia juga menjadi nabi. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi. Bisa saja Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembunyikan mimpinya. Bukankah yang mengetahui itu adalah beliau sendiri? Karena cintanya kepada anaknya, dia menyembunyikan mimpinya. Dia menyembunyikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menceritakan mimpinya ini kepada siapapun, termasuk kepada anaknya. Kenapa? Karena ini adalah perintah yang sangat berat. Sampai kemudian syaitan berbisik kepada baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bukankah ya anakmu ini adalah anak yang sudah engkau nanti-nantikan sebelumnya, dan setelah lahir engkau rawat dengan baik, engkau berikan kasih sayang dengan baik, engkau didik dengan baik, lalu kemudian engkau mau menyembelihnya. Tentu sebagai seorang ayah, pasti baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam ada dalam kebingungan. Tapi beliau meyakinkan dirinya untuk menerima perintah Allah ini, untuk kemudian melaksanakan perintah Allah ini. Iblis pun tidak henti menggoda. Ya. Iblis tentu menggunakan segala macam cara membisik baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, menganggap bahwa perbuatan ini adalah perbuatan bodoh. Ya. Dan dia akan dikutuk oleh seluruh makhluk karena telah menyembelih anaknya, telah mengorbankan anaknya. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak bergeming. Bahkan kemudian diuji lagi, dibisiki lagi bahwa kelak nanti ini akan menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang setelahmu. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam yakin dan kemudian menceritakan ini kepada anaknya, bahwa dia bermimpi dan mimpi ini adalah mimpi seorang nabi, adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam lolos dari ujian ini, maka ujian berikutnya ada pada anaknya. Qala ya abatif'al madza tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka jawaban yang sangat luar biasa dari pendidikan yang tentu luar biasa dari ayahnya, Nabiullah Ismail alaihissalam memberikan jawaban, kalau itu memang perintah dari Tuhanmu, ya ayahku, maka laksanakanlah. Engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang bersabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini tentu kita bisa mengambil pelajaran bahwa sejatinya kita punya Ismail-Ismail di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Quran surah At-Taubah dijelaskan bagaimana ya keluarga kita, anak-anak kita, ayah kita. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa amwalun iktaraftumuha ya wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Jadi keluarga, ayah, anak, istri, kemudian harta benda,
rumah tempat tinggal itu seringkali menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, kita bisa belajar. Tidak ada saya kira ujian yang paling berat. Bahkan di antara ujian-ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang paling berat adalah ini. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam bisa dan lolos dengan ujiannya ini. Dan tentu kita ya ditantang, diuji. Ya, ketika mendapatkan ujian-ujian di dalam kehidupan ini, sanggupkah kita untuk tetap berjalan di atas jalan yang benar? Sanggupkah kita untuk bisa lulus dari ujian yang Allah berikan kepada kita? Meski kemudian ujian itu dibandingkan dengan ujian baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak seberapa. Pertanyaannya, sudahkah kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah? Jangan sampai kisah ini setiap tahun hadir di hadapan kita, tapi kemudian kisah ini seperti kisah sinetron. Kita menangis, kita mungkin terharu ketika kita dikisahkan, kita kemudian terkagum-kagum, tapi kita tidak mengambil ketauladanan, kita tidak mengambil contoh, kita tidak mengambil ibrah ini, pelajaran ini, untuk kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Bukankah setiap hari kita mendapatkan ujian? Ujian ekonomi, ujian harta, ujian keluarga, ujian anak-anak kita. Banyak sekali ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka tidak ada pilihan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika ada ujian, ada cobaan, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pilihan kita hanyalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang senantiasa diingatkan oleh khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana takwa yang benar? Takwa yang benar adalah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, yang ringan-ringan sampai yang paling berat, yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, yang kita lapang melaksanakannya, kita senang melaksanakannya, maupun kita sempit dan berat melaksanakannya. Kita semua melaksanakannya. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan haqqatu qatih. Kalau kita memilih-milih perintah Allah Subhanahu wa taala, yang senang kita laksanakan, yang berat kita tinggalkan. Na'udzubillah. Maka itulah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa ghizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Apakah kamu memilih sebagian isi kitab, sebagian isi Al-Qur'an, dan kalian mengingkari sebagian isi kitab yang lain, maka tidak ada balasan bagi orang-orang yang melakukan hal yang seperti itu, memilih-milih perintah Allah Subhanahu wa taala seperti makanan yang ada di dalam prasmanan, yang kita senangi yang kita ambil, yang kita tidak senangi kita biarkan. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada balasan bagi orang yang melakukan hal yang seperti itu kecuali hizyum fil hayatid dunya, kehinaan di dunia. Kehinaan di dunia. Itulah yang kita bisa lihat dan saksikan hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Ketika kemudian hukum Allah yang sudah jelas, ya, hukum ekonominya yang sudah jelas, hukum-hukum hududnya yang sudah jelas, hukum-hukum pendidikannya yang sudah jelas, hukum-hukum pemerintahannya sudah jelas, tapi kemudian kita tolak, maka terjadilah apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Hizyum fil hayati dunia, kesempitan hidup, kehinaan hidup di dunia. Dan itu tidak seberapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab.
dan nanti di hari kiamat kita akan dikembalikan pada azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Kalau kita sengsara di dunia itu tidak seberapa. Kita di dunia ini 60, 70 tahun, paling lama 100 tahun. Tapi ketika kita sengsara di akhirat, itulah kepedihan, itulah kerugian yang sangat dahsyat. Itulah ya keburukan yang menimpa kita yang tidak ada ujung pangkalnya. Khalidina fiha. Kita kekal dan abadi selama-lamanya menjalani ya keniscayaan keburukan ya, menjalani kezaliman, menjalani siksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka belajar dari kisah ini, mari kita mengambil keteladanan dari dua nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam, untuk kemudian tunduk secara total dengan perintah yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah yang akan membawa kita pada kemenangan yang sempurna. Wadhalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sempurna kepada mereka yang senantiasa mengambil ketaatannya secara sempurna, mengambil seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tidak memilih-milih apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, demikian sudah Anda ikuti khotbah dan juga sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong. Dan selanjutnya kita menantikan untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Kita dengarkan dulu lagu religi islami berikut ini.

0: Demikian lagu religi islami siang hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan asis Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: kembali ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.

0: 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. David Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Gracia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: So yeah, in the first half we played really well, but
2: kami bermain sangat baik pada babak pertama dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.

0: Namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagin menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen, dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segala tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting penampilan, cara bermain dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
4: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wavron.
3: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Jamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through his keeper. Oh, Young was saving and he's got it.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebutan pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan kepolisian. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
1: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Akan tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5. Dengan mencetak 4 poin secara beruntun, ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas Futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi

informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Untuk Anda yang mau bergabung di acara Torang Indonesia siang hari ini, kami informasikan bahwa lagu-lagu pilihannya ada Sadis Citra Solastika, Ajari Aku Zaneta Naomi, Sahabat Terbaik B5 atau B5, B5 ya, atau B5. Cinta Kau dan Dia, Baby Romeo, Ingin Kamu, Velo, Indah dari Faults, Kau Istimewa, Blossom Girls, Cerita Rindu dari Bram, Berdua Duo Maya, Semusim Astrid, ya. Demikian untuk koleksi lagu siang ini dalam acara kita Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Silakan pendengar 324222 juga di 0812-3868-8703 ya. Saya terima telepon pertama siang ini. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Selamat siang kita orang Indonesia.
1: Torang Indonesia. Iya, selamat siang. Dengan siapakah?
2: Dengan Mama Monica di Pulau Kasih.
1: Wih, Mama Monica. Apa kabar Mama Monica?
2: Baik-baik saja, tapi hujan ini jalan terus ini kah?
1: Oh, di sana hujan kah?
2: Oh, siang malam kah Ibu?
1: Oh ya ampun, di mana tadi tempatnya?
2: Pulau Kasim.
1: Pulau Kasim, wah. Ya mungkin tong lain cuaca apa ya? Sekarang tong lagi panas sekarang.
2: Kita ini siang malam kak Ibu.
1: Mm-mm. Oke, Mama Monica mau kirim salam buat siapa?
2: Mau kirim salam buat Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Bidan Louis, Ibu Puja, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Deki, yang semua-semuanya lah.
1: Terus mau pilih lagu apa?
2: Aduh, lagu apa tadi?
1: Ini ada Sadis, Citra, Solastika. Aja.
2: Itu sudah.
1: Oh, itu saja. Oke, ya. Baik.
2: Selamat untuk anak bertugas, selalu Tuhan memberkatimu.
1: Amin. Terima kasih Mama Monica.
2: Ya,
1: selamat siang. Iya, terima kasih, selamat siang. Oke, dari Pulau Kasim ya, ada Mama Monica. Saya jadi ingat lagu Sio Ade Monica, Mama Monica gitu ya. Baik, terima kasih Mama Monica. Oh, ini ada Bu Hartini sekalian. Bu Hartini, Torang Indonesia, selamat siang.
3: Torang Indonesia, Mbak Lucy.
1: Siang.
3: Ayo makan siang dulu.
1: Selamat makan siang. Menu apa kah siang ini kah?
3: Bagaimana?
1: Siang ini makan apa Bu Hartini?
3: Ini, ikan asar.
1: Mm-mm. Ikan asar siang ini.
3: Sama sup.
1: Ay, mantap.
3: Mbak Lucy, tadi lagunya apa deh?
1: Lagunya tadi ada Sadis dari Citra Solastika, Ajari Aku Saneta Naomi, Sahabat Terbaik Bisaif, Cinta Kau dan Dia Baby Romeo, Ingin Kamu Velo, Indah Faults, Kau Istimewa Blossom Girls, Cerita Rindu Bram, Berdua Duo Maya, Semusim Astrid.
3: Itu sudah yang tadi, nomor 2 dari bawah sama itu.
1: Berdua dari Duo Maya.
3: Iya. Oh, iya. Lagu saya kirim tadi Mama Monica yang dari Pulau Kasim.
1: Iya, betul.
3: Biar kirim air hujan, misalnya hujan berkat saja.
1: Iya.
3: Tidak sampai lebih-lebih. Terus buat pendengar kita, terus satu sorong semuanya, khususnya yang sering ikutan gabung Terang Indonesia, undang maupun Terang Rindu. Selamat siang semua, semuanya sehat-sehat selalu. Buat Mbak Lucy juga selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih banyak titip salam saya buat sedemikian di rumah. Makasih Mbak Lucy, selamat siang Dewobo.
1: Selamat siang Bu Hartini dan keluarga, selamat makan siang ya. Dan di belakang Bu Hartini satu penelpon lagi, kita puterin lagunya. Lagu pertama dipilih Mama Monica ya. Oh, ada Bu Ana. Halo, Torang Indonesia.
4: Halo, Torang Indonesia. Kak Lucy, apa kabar?
1: Baik, puji Tuhan Bu Ana.
4: Hai, apa kabar?
1: Hai, salamnya Bu Bidan Louis. Hai.
4: Apa kabar?
1: Apa kabar?
4: Ibu cantik. Ibu cantik, manis, baik hati, terus apa lagi?
1: Dan tidak sombong.
4: Tidak sombong.
1: Belum nanti gabung ini dia. Beliau belum gabung.
4: Iya. Lagunya ini apa ya tadi?
1: Yang mana?
4: Ada Peter Pan ketika?
1: Peter Pan puteman kayaknya. Bobby Romeo. Baby Wah, Romeo. Jadi ada yeah. Sadis, Citra Solastika, Duo Maya, dipilih Bu Hartini sama Bu Mama Monica tadi ya. Ajari Aku, Zaneta Naomi, Sahabat Terbaik, Be Safe, Cinta Kau dan Dia, Baby Romeo. Ingin Kamu, Velo, Indah dari Faults, Kau Istimewa, Blossom Girl, Cerita Rindu Bram, Semusim Astrid.
4: Waduh, indah saja, indah pada waktunya.
1: Indah dari Faults.
4: Oke, okay, salam yang sudah lewat-lewat, yang belum lewat. Salam kompak selalu di Terong Indonesia. Nanti absennya di kondang saja.
1: Oke, okay, terus.
4: Oke, okay, terima kasih Kak Lucy. Dadah, bye-bye.
1: Waduh. Bye-bye dadah Bu Ana. Sempat-sempat ketawa dulu loh. Oke, nanti bos saya kembali lagi ya. Pak Jumadi sabar ya. Ini dia lagunya Mama Monica. Semoga

0: Ya, Mama Monica semoga terhibur. Salam buat semua yang ada di sekitar Mama Monica dong, di Pulau Kasim ya. Selanjutnya ada lagunya Duo Maya yang dipilih oleh Bu Hartini. Kemudian ada juga lagunya Bu Ana ya. Pengen dengar katanya lagunya dari Volts Indah. Yang masih mau ikutan gabung lagi saya tunggu ya di 324-222. Silakan masih dalam acara Torang Indonesia. Ada lagi kak. Oh ini ada Pak Jumadi. Pak Daeng, volume radionya kasih kecil sedikit.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Jumadi, silakan.
1: Apa judulnya nih?
0: Lagunya Pak.
1: Iya.
0: Sabar ya. Masih ada Ajari Aku Saneta Naomi, Sahabat Terbaik dari B-Safe, Cinta Kau dan Dia Baby Romeo, Ingin Kamu Velo, Kau Istimewa Blossom Girls, Cerita Rindu dari Bram, Semusim dari Astrid.
1: Dari Bram saja.
0: Oke baik, Cerita Rindu ya. Oke, silakan.
1: Selamat siang.
0: Iya. Pak Jumadi nggak pilih, nggak kirim salam ya. Halo, Bu Natalie, apa kabar? Torang Indonesia.
2: Halo, apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik sayang, Kakak Lucy cantik.
0: Baik-baik sayang, puji Tuhan.
2: Iya, baik-baik sayang. Cuaca di sini, apa ya? Mendung-mendung cantik.
0: Oh begitu, karena orangnya cantik-cantik.
2: Iya. Hehehe. Malu-malu keluar ini, apa yang ini matahari ini.
0: Oh, tumben hari ini pemalu dia ya.
2: Iya, malu-malu kucing.
0: Meong. Uhuy. Silakan Kong, kok disorong mataharinya lagi cetar nih siang ini. Nih tahu sore nanti ya.
2: Oh, DP apa? Iya, aktual. Memang apa cuaca juga berubah-berubah ya, Kak Lucy.
0: Kadang di sini enggak hujan, di tempat lain hujan.
2: Di sini juga biasa begitu. Tiba-tiba umpamanya begini mendung-mendung, nanti sebentar panas lagi.
0: Iya.
2: Oke, mau pilih Kakak Lucy, lagu yang terakhir tadi apa ya?
0: Semusim dari Astrid.
2: Itu Semusim sudah.
0: Oke, baik.
2: Silakan. Oke, salam yang pertama buat Pak Willy, selamat siang ya bersama keluarga. Ada Pak Effendi juga, selamat siang bersama keluarga. Pak Deki juga, Pak Jerry, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Mama Do, Bidan Luis. Ada juga Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Pendeta, Ibu Bunda Ima, Pak Daib, ada Bang Luhut, Pak Windy, ada Bang Lai Putra Tengah. Nah, pokoknya dirangkul sudah semuanya ya, Pak Lucy dari A sampai Z tanpa terkecuali. Kata Lucy-nya tetap semangat, setia selalu, bahagia selalu. Siap. Doa terbaik buat Kata Lucy dan keluarga di rumah. Makasih ya Kak Lucy, selamat siang. Belum kondang ya. Selamat siang. Kondang nanti jam 1.
0: Nanti jam 14. Ini berarti
2: nanti jam 4. Iya, sorry ya Kak Lucy.
0: Oke,
2: Mas Cian ya, selamat bertugas.
0: Makasih,
2: ya?
0: Nggak apa-apa.
2: Iya, sama-sama Kak Lucy. Iya, oke.
0: Oke, bye. Siang.
2: Bye.
0: Terima kasih Bunda Natalie sudah bergabung dan torang siang hari ini. Cuma tuh Bunda Nona Vika dan Bunda Els, mana Kak Tuun enggak pernah bergabung le Kang. Kemudian selamat siang juga buat Kak Isya yang ada di apa namanya nih? Di Kabupaten Sorong, di Aima, susah sekali ya ngomongnya. Selamat siang semuanya, selamat istirahat. Buat Melisa Sudarto, Melisa Sudarto. Ica, happy birthday ya.

weekend ya pendengar, lagu dari Bu Ana, yang pilih Bu Ana dari Falls dengan Indah. Selanjutnya lagu berikutnya dari Bram yang dipilih oleh Pak Jumadi dengan lagunya Cerita Rindu. Selamat mendengarkan Pak Jumadi dan keluarga.

0: Torang Indonesia.
1: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di siang hari ini, pendengar. Jangan lupa untuk bergabung di acara Kondang Kontak Dangdut di pukul 14 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur.

Era digital saat ini, arus informasi bergerak sangat cepat melalui media sosial, aplikasi pesan instan, hingga berbagai platform berita daring. Kemudian membagikan informasi seringkali membuat masyarakat menerima dan menyebarkan kabar tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Fenomena hoax atau berita palsu menjadi tantangan serius di tengah kehidupan masyarakat modern. Nah, informasi tidak benar dapat memicu kepanikan, perpecahan, bahkan mempengaruhi cara pandang publik terhadap suatu berita atau peristiwa. Melansir dari www.comdigi.go.id, berita atau pengumuman ini dengan sikapi hoax dengan bijak ya. Nah, kekuatan berita hoax sebenarnya tergantung dari pembacanya sendiri, pendengar. Tergantung seseorang membagikan berita hoaxnya karena melihat judulnya atau yang kontroversial tanpa membaca isinya terlebih dahulu. Akhirnya, berita hoax tersebut menjadi trending topik karena dibahas di berbagai daerah meskipun kebenarannya masih diragukan. Nah, cek fakta ini hadir sebagai langkah penting untuk memastikan sebuah fenomena benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kebiasaan memverifikasi sumber informasi, masyarakat dapat terhindar dari dampak buruk penyebaran berita palsu. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk klik cek fakta di rri.co.id. Kemajuan teknologi sebenarnya sudah membantu proses cek fakta untuk menjadi lebih mudah ya, pendengar ya. Ayo, jangan mudah untuk membagi berita tanpa membacanya terlebih dahulu. Jadi dicek dulu kebenarannya, cek fakta di RRI Sorong, di rri.co.id, supaya Anda bisa tahu apa yang Anda bagikan ini fakta atau hoax.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Hai Kondang, Kontak Dangdut kembali hadir di siang hari ini. Siang jelang sore ini ya pendengar ya, menyenangkan sekali, cuaca cerah dan lagu-lagu sudah siap juga. Saya akan terima dulu penelpon pertama. Halo Kondang.
1: Halo.

0: Gizet senyum membawa luka. Melia cinta hanya semalam. Lilis Karlina sinden Jaipong. Lavenia cinta lahir batin cinta. Wis.
1: Ya, cinta lahir batin.
0: Astaga. Batinnya. Memang ya.
1: Iya, semuanya galau-galau sepanjang.
0: Iya. Lavenia yang nyanyi. Pak Nasrun, silakan.
1: Kita berhati jadi galau juga.
0: Oke.
1: Oke, jadwal Lucia. Pertama-tama Lucia, selamat tugas. Selalu ya, semua kolaborasi, semua kurunya dari selamat siang, selalu. Selamat istirahat. Ada Ibu Hartini, ada Ibu Ima, Bung Reman, Bapak Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis Puja, Bu Ana, Ima Sehi, Pak Widi, dan Pria Jakarta. Ada Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Wiga, semuanya. Ada pada juga di Sultengah, tempat kerja Kompas Lalu. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Pak Nasrun. Ya, Pak Nasrun, pembuka di kondang kita. Bu Ana, kondang.
2: Iya, kondang. Hai, kota yang nomor 2.
0: Hihi, hai.
2: Iya, Pak Nasrun ini emang lincah ya.
0: Sekali masuk siang ini
2: baru,
0: langsung.
2: Baru dia pu lagu tuh saya punya baru.
0: Iya kak, ya ampun, lahir cinta, lahir batin cinta merah jambu sebenarnya itu. Ada panjangannya.
2: Cinta merah jambu sudah
0: Pinky.
2: Cinta merah jambu, bukan hijau-hijau ungu.
0: Enggak.
2: Iya itu aja, cinta merah jambu tak?
0: Nah,
2: itu sudah cinta merah-merah jambu. Masa merah-merah jambu. Oke lah, bagus itu.
0: Ya, enggak.
2: Oke, salam dulu. Pertama buat Pak Nasrun tadi yang sudah lewat, Ibu Hartini, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Luis, Bang Daniel, Pak Nasrun tadi, Bang apa Luhut, Pak Andi di Batam, Pak Andi Yudhistira, Bang Benijo Manado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Alan, Bang Erik, Kak Boy, Kak Riki, terus Pak Jumadi, itu saya Pudaeng. Pak Pendi, Pak Rete, Ibu Rete, Kak Puja, Kak Ayu, Pak Widi, Pak Willy, Pak Charles, Pak Otis, Pak Jeffrey Haurisa, Putra Tengah, Pak Freddy, Ibu Wigati, terus semuanya sajalah. Siapa Bunda Eka? Ibu Monica, oke. Okay. Kak Lucy selamat bertugas. Tuhan berkati selalu beserta keluarga. Dadah, bye-bye. Bye-bye.
0: Mama Monica, Bu Ana. Namanya Mama Monica. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ana. Dan lagunya dari Lavenia juga ikutan sama Pak Nasrun. Kita langsung ikutin aja ya. Cinta lahir batin, cinta merah jambu.

0: Kita lanjutkan lagi untuk kondang siang hari ini. Sudah pukul 14.30 ya waktu Indonesia Timur. Ada lagi kah yang masuk? Ayo saya tunggu. Tadi lagunya Della Venia sudah diputerin. Ini baru 2 penelpon ya. Oke, silakan lagi yang mau bergabung lagi ya. 324222 juga di 081238688703. Masih ada Shirley May, Lilis Karlina, Melia, Maggie Z, Wawa Marisa, Mila Rosa, Lesti dan Mega Mustika. Oke, yang mau ikutan ayo jangan lama-lama. Mana ya? TikTok, TikTok. Oh, ada nih. Oke, halo. Eps. Astaga, dicoba lagi ya. Halo. Kondang. Ayayay. Dicoba lagi silakan. 3242222 ya, mau ikutan gabung ya. 3242222. Puja, selamat siang. Selamat sore. Kemudian ada Bu Hartini, selamat sore. Pak Jumadi, selamat sore. Bu Natali, Mama Monica, Bu Hartini, Bu Ana sudah ambil absennya. Bang Luhut mana ini ya? Tumben Bang Luhut gak absen. Saya terima dulu. Halo, selamat sore kondang.
1: Selamat sore
0: Mama Monica.
1: Lagu apa kanak?
0: Lagunya ada
1: Andre.
0: Konspirasi Cinta, Shirley May, Sinden Jaipong, Lilis Karlina, Cinta Hanya Semalam, Melia, Senyum Membawa Luka, Maggie Z.
1: Maggie Z sudah.
0: Oke, baik.
1: Ya, salam-salamin ya. Salam untuk kanak. Tuhan selalu memberkati dan menjagamu.
0: Amin, terima kasih Mama. Terus
1: Ma Ibu Hartini, Bidan Louis, Ibu Ana, Puja, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Otis, Pak Leman. Ya, semua-semuanya lah. Selamat sore, sore ke siang ini.
0: Sore, sudah sore, sudah setengah tiga.
1: Itu sudah. Yo, siang.
0: Hai, ya sore Mama Monica, terima kasih ya. Oke, salam buat semua yang ada di Kasim. Ini dia lagunya buat Mama Monica dong, semua yang ada di Pulau Kasim.

0: Silakan lagi pendengar yang mau bergabung dengan saya di acara kesayangan Kitong semua, Kondang. Halo, selamat sore, Kondang.
1: Ya, Kondang, selamat sore.
0: Ya, selamat sore, silakan.
1: Tadi ada Melinda, Kak, Cinta Satu Malam.
0: Bagaimana?
1: Melinda, Cinta Satu Malam tadi saya nyanyi.
0: Cinta Hanya Semalam, Melia.
1: Melia. Itu sudah kali.
0: Oke.
1: Okay. Saya kirim buat semua yang paling spesial nih buat yakin ramai datang untuk pisang abu-abu ini karena aku bikin kolak dengan kalau sudah aman jalan ke pabrik ini bikin kolak lapis yang goreng buat berarti dan kau ada di Riri. Begitu, terima kasih Kak Lucy.
0: Oke, baik, makasih. Di belakangnya Dex. Silakan lagi masih mau bergabung ya, ditunggu. Oke, halo Kondang, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore dengan?
2: Selamat sore Mbak Lucy, gimana kabar hari ini?
0: Selamat sore, baik. Dengan siapakah?
2: Mungkin Mbak Lucy sudah lupa dengan saya, tapi saya mungkin jarang komunikasi bersama RRI Pro 2. Ini jangan dulu, masih tidak dulu.
0: Volume radio terlalu besar.
2: Oh ya, feedback ya?
0: Mm-mm.
2: Oke, jadi sudah feedback ya?
0: Udah.
2: Oh udah, oke Mbak Lucy ini dengan Ilo, yang dulu Ilo-nya tinggal di Malanu, masih ingat nggak?
0: Oh iya, Ilo, oke, masih ingat.
2: Iya, gimana kabar hari ini Mbak Lucy?
0: Baik, puji Tuhan Ilo, gimana?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat ya. Apalagi saya dengar suaranya berdendang di udara sangat semangat banget Mbak Lucy. Selamat berdendang di udara ya. Mbak Lucy, sebentar lagu apa sih diputar?
0: Entar lagunya adalah, lagunya ini, lagunya Daex Melia, Cinta Hanya Semalam.
2: Oh, Cinta Semalam ya.
0: Hanya.
2: Oh iya deh, kalau gitu ikutan Cinta Semalam boleh.
0: Oke.
2: Okay, khusus lagu ini buat rekan-rekan saya yang lagi dengar hari ini, ucapannya selamat siang. Mm. Selamat beraktivitas. Di sini ada di samping saya ada Bapak Rahmat Abdullah, ada juga di sini Bapak Jasril, ada Ibu Paula, ada juga Ibu Nia yang lagi siaran hari ini. Selamat mendengarkan. Selamat beraktivitas ya buat teman-teman saya semua yang ada di Kota Soro. Ucapannya selamat mendengarkan. Khusus spesial buat hari ini buat salah satu nasabahnya kita yaitu Kojuan Suhartono. Selamat mendengarkan. Spesialnya yang siarannya.
0: Okay.
2: Selamat siang. Selamat beraktivitas.
0: Makasih Kak Ilo. Selamat sore. Oke deh, kita langsung dengerin lagunya ya. Cinta Hanya Semalam.

0: Anda masih mendengarkan Kondang Kontak Dangdut di sore hari ini. Pendengar, sudah pukul 14:47 waktu Indonesia Timur. Ada lagi kah yang mau bergabung di siang sore hari ini? Yang ulang tahun hari ini, happy birthday. Jangan lupa ya. Jadi pengen tanya nih, adakah acara Malang ini? Halo, selamat sore Pak Jumadi, silakan. Kondang.
1: Selamat sore, Kondang.
0: Sore, Kondang. Iya, silakan Pak.
1: Lagu apa terakhir ini?
0: Lagunya masih ada Shirley Mei, Lilis Karlina, Wawa Marisa, Mila Rosa, Lesti dan Mega Mustika.
1: Lilis Karlina saja.
0: Lilis Karlina saja, iya. Memang.
1: Nah, saya undang teman-teman dulu ini.
0: Ah, boleh. Oke. Okay. Silakan.
1: Ibu Nantania, Pak Nasrun, Pak Pendi, Pak Rete, Kamelia di depan SD Kuba, Pak Jerry, Ibu Anna, Ibu Artini. Semua saja lah yang ini yang sebelum tempat saya sebut.
0: Iya.
1: Itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Jumadi. Selamat menikmati sore hari ini. Ya, salam buat tetangganya ya. Terima kasih Pak Jumadi. Ayo, Puja yang mau bergabung. Puja Kondang. Delay banget Puja.
2: Selamat pagi. Kondang, selamat siang.
0: Selamat sore Puja.
2: Aduh, kalau sih maafkanlah diriku.
0: Selamat pagi.
2: Tadi saya karena dinas subuh bangun cepat-cepat ke ruangan, oh. Tapi ya karena dari ruangan ada antar alat, jadi saya harus gerakan dan jadi sudah masuk kondang saya sampai 9 pagi tuh, astaga.
0: Tidak apa-apa.
2: Maafkanlah diriku ya kalau sih.
0: Tidak apa-apa.
2: Kalau
0: ya
2: dimaafkan. Lagi ini saya ikutan saja, salam manis, salam kompak, spesial buat kalau sih yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Kalau mau pilih
2: salam
0: masih
2: buat Ibu
0: bisa,
2: Ana dan Ibu Har.
0: Puja, kalau mau pilih masih bisa sebenarnya, kah? Iya.
2: Apa Dan?
0: Ada Mega Mustika, Lesti, Mila Rosa, Wawa Marisa, Shirley Mei. Yang mana? Mega Mustika?
2: Shirley Mei sudah.
0: Oh, pilih Shirley Mei. Oke, baik.
2: Iya, karena lagu ini kan sudah terakhir, tinggal berapa menit lagi. Jadi special okay for semua-semua saja tanpa terkecuali. Terima kasih Kak Lucy, selamat bertugas. Sampai di penghujung. Terima kasih. Siu, dadah-dadah, bye-bye.
0: Bye-bye, dadah. Terima kasih, kita langsung dengerin ya lagunya ya. Lilis Karlina yang dipilih Pak Jumadi. Tetap

0: Baik pendengar, dimana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 bersama RRI Fakfak.
1: Jaringan Korwil Nusantara 2, selengkapnya bersama saya, Yokbet Kubiarit. Kami awali informasi pertama untuk Anda dari Manokwari. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Kampung Tanah Rubuh, Distrik Manokwari Utara, resmi dituntaskan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD ke-128 tahun anggaran 2026. Program yang berlangsung selama 1 bulan ditutup langsung oleh Panglima Kodam 18 Kasuari, Christian Kurnianto Tehuteru, pada Rabu 21 Mei 2026. Pangdam 18 Kasuari menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung pelaksanaan TMMD melalui sinergi program dan dukungan anggaran sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai target. Menurutnya, kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat pedesaan. Program TMMD ke-128 yang berlangsung sejak 22 April hingga 21 Mei 2026 berhasil menyelesaikan sejumlah sasaran fisik maupun randa air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi hingga program penghijauan dan ketahanan pangan. Selain pembangunan fisik, TMMD juga diisi dengan berbagai penyuluhan, sosialisasi dan pembekalan keterampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan. Pangdam menegaskan TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga bertujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat, membuka akses wilayah, serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat.
2: Pelaksanaan TMMD ke-128 pada tanggal 22 April sampai dengan 21 Mei 2026 telah berhasil mencapai target berupa terselesaikannya beberapa sasaran fisik maupun non-fisik sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Program ini senantiasa dinantikan oleh masyarakat karena manfaatnya dapat menyentuh aspek fundamental kehidupan serta memberikan dampak positif secara langsung terhadap kesejahteraan di wilayah pedesaan. Realisasi dari berbagai sasaran fisik juga disinergikan secara inklusif dengan program unggulan TNI Angkatan Darat seperti program-program pembangunan jembatan, pembuatan titik air bersih melalui program Manunggal Air, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembuatan sanitasi dan MCK, percepatan penurunan angka stunting, program ketahanan pangan, serta program bersatu dengan alam melalui penghijauan maupun pembersihan fasilitas umum dan sosial.
1: Pangdam juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, mitra kerja, dan insan pers yang mendukung suksesnya program tersebut. Pangdam mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong, serta merawat seluruh hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan apresiasi tinggi kepada tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari atas kontribusi dan dedikasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indou saat membuka kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 bertempat di halaman PWKI Papua Barat pada Kamis 21 Mei 2026. Dalam sambutannya, Hermus mengatakan pelaksanaan HKG PKK ke-54 menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persaudaraan, kolaborasi dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Manokwari. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Manokwari, Nyonya Febelina Indo, bersama seluruh jajaran PKK yang dinilai terus menunjukkan komitmen sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
3: Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka HKG ke-54 ini memiliki arti dan makna yang sangat penting bagi kita sekalian. Ini adalah merupakan tanggung jawab moral organisasi PKK atas amanat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah dan juga masyarakat kepada kita. Jadi kalau kita dipercaya untuk mengemban sebuah amanah organisasi, maka harus kita pertanggungjawabkan amanah itu dengan baik. Fakta membuktikan bahwa banyak organisasi terbentuk, punya uang, tetapi amanahnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik.
1: Menurut Hermus, pelaksanaan HKG PKK ke-54 juga memiliki makna penting sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi terhadap amanah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dan masyarakat, ia menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada organisasi PKK harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab melalui kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.
3: Ayo, saya melihat bahwa ini PKK konsisten dengan amanah. Yang jadi ketika BPK datang periksa kita tidak mengada-ada, dan memang faktanya PKK tidak mengada-ada di Kabupaten Manokwari ini. Jadi kita menghindari perdebatan publik yang negatif. Bahwasanya kita kelola dana bagian dari APBD kita, tapi ada kegiatan yang bermanfaat.
1: Kita berharap TP/PKK Kabupaten Manokwari terus memperkuat perannya dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari. Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 dengan mengusung tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor PWKI Papua Barat, Kamis 21 Mei 2026, diisi dengan berbagai pelayanan masyarakat seperti lomba kreativitas hingga pameran produk unggulan daerah sebagai bentuk kontribusi PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ketua TP PKK Kabupaten Manokwari, Febelina Indo, mengatakan peringatan HKG PKK menjadi momentum untuk memperkuat peran kader PKK dalam mendukung pembangunan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
4: Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari dengan penuh semangat dan kebanggaan menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 dengan mengangkat tema besar Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini mencakup berbagai bentuk pelayanan masyarakat, lomba serta pameran sebagai wujud nyata kontribusi PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Manokwari.
1: Selain itu, ia menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
4: Melalui lomba kebaya modern dan baju adat Papua, serta lomba merangkai bunga hidup, meningkatkan kebugaran dan kreativitas anggota PKK melalui lomba senam kreasi, memperkuat kinerja dan semangat pengurus serta kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan 10 program pokok PKK.
1: Pada hari pertama pelaksanaan, masyarakat mendapat layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, donor darah, penilaian kemasan produk unggulan, lomba kebaya modern dan baju adat Papua, lomba merangkai bunga hidup, serta lomba senam kreasi. Dalam sambutannya, Febelina juga mengajak para tamu undangan dan masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang telah disediakan oleh panitia.
0: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Berikut kita ikuti laporan Dina Rianti dari Teluk Bentuni terkait dengan Bupati Teluk Bentuni meninjau peserta Latsar CPNS.
5: Bupati Teluk Bintuni, Yohanes Manibui, meninjau Latsar CPNS Formasi 2021 di Markas Brigadir Infanteri 26 GP Kilometer 12 pada Kamis 21 Mei 2026. Kehadiran Bupati disambut antusias para peserta yang sedang menjalani pembentukan disiplin dan karakter sebagai aparatur sipil negara. Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga menyempatkan senam bersama peserta Latsar dan juga prajurit Brigadir Infanteri. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengatakan Markas Brigif sangat tepat digunakan sebagai lokasi pembinaan ASN karena mampu membentuk karakter karakter, integritas, serta kedisiplinan peserta. Ini adalah pertama kalinya Latsar CPNS dilaksanakan di Markas Brigif karena sebelumnya dilaksanakan di luar Teluk Bintuni.
6: Hari ini peserta Latsar yang terakhir untuk khusus formasi CPNS tahun 2021. Tadi pagi saya ikut senam bersama, saya lihat peserta Latsar cukup gembira dan saya lihat dari wajah-wajah mereka memancarkan semangat. Dan saya yakin karakter sebagai ASN yang bisa disiplin, yang dilatih di Brigif ini, saya yakin walaupun waktunya cuma singkat, tapi saya yakin mereka memiliki pelatihan yang membawa dampak yang baik buat peserta Latsar. Saya melihat Brigif ini tempat yang cocok melatih ASN kita, agar lebih baik integritas, berkarakter disiplin, dan mempunyai suatu motivasi atau suatu pikiran yang positif dan dapat membawa kebaikan buat diri, keluarga, dan bagi pemerintah daerah dan juga negara kita.
5: Bupati memastikan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni akan terus memanfaatkan fasilitas Brigif untuk kegiatan pelatihan dasar ASN di masa mendatang. Sementara itu, Komandan Brigif 26 GP Kolonel

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pendengar, diinformasikan dari rri.co.id, jika memori ponsel yang penuh ya, penuh ini sering membuat kinerja perangkat menjadi lambat dan mengganggu aktivitas pengguna. Kondisi ini pendengar biasanya disebabkan oleh penumpukan file, aplikasi, hingga data media yang jarang dibersihkan. Menurut Google dan Apple, salah satu cara paling sederhana untuk mengosongkan ruang penyimpanan adalah membersihkan kaca aplikasi. Data sementara yang terus menumpuk dapat memakan banyak memori meski tidak terlalu terlihat oleh pengguna. Selain itu, foto, video, dan dokumen yang sudah tidak digunakan sebaiknya dipindahkan ke penyimpanan cloud atau perangkat lainnya seperti laptop atau hard drive. Nah, aplikasi pesan seperti ini, pendengar, WhatsApp juga sering menjadi penyebab memori cepat penuh dengan banyaknya file gambar dan video yang tersimpan otomatis. Jadi bagi pengguna yang ponselnya mendukung kartu memori eksternal, penambahan micro SD juga menjadi solusi tambahan. Dengan pengelolaan file yang lebih rutin ya, ruang penyimpanan ponsel dapat tetap lega dan performa perangkat menjadi lebih optimal.

nafsa. Dengan banyak perempuan baru kenal menopause justru setelah tubuhnya mulai protes ya. Tidurnya mulai berantakan, berat badan naik, tensinya mulai tinggi, gula darah ikut naik sampai badan juga jadi pegel. Padahal yang dikerjakan tidak terlalu banyak. Menopause ini adalah proses besar dalam tubuh perempuan yang harus disambut dengan persiapan. Nah, persiapan itu harus dimulai sejak usia 40 tahunan. Sehingga resiko yang akan terjadi bisa dicegah. Jadi jangan tunggu sampai tubuh kasih tanda teguran baru mulai waspada. Adapun persiapan harus dilakukan wanita usia 40-an tahun ya, dalam masuk masa menopause. Pertama, harus pahami bahwa menopause itu bukan penyakit. Menopause ini adalah fase ketika fungsi hormon reproduksi perempuan, terutama estrogen ini mulai menurun dan akhirnya berhenti. Masalahnya, estrogen ini bukan hanya urusan haid, tapi mencakup kesehatan pembuluh darah, metabolisme, kesehatan tulang, sampai elastisitas kulit. Jadi, ketika estrogen terhenti, maka kesehatan mulai terganggu. Kedua, mulai rapikan berat badan dan lingkar perut dari usia 40-an tahun. Banyak perempuan fokusnya hanya ke angka timbangan, padahal yang sering dibikin atau sering yang bikin masalah itu adalah lemak di area perut. Nah, lemak ini yang mendorong peradangan dan meningkatkan resistensi insulin dan membuat gula darah jadi berlebih. Ketiga, jaga tulang. Ini sangat penting karena osteoporosis sering datang diam-diam, tiba-tiba badan berasa bungkuk, tulang rapuh dan gampang cedera. Rajin konsumsi vitamin D dan lakukan aktivitas fisik yang membuat tulang kuat. Keempat, cukupkanlah asupan kalsium, fosfor, protein, vitamin D dari sekarang. Untuk kalsium sumber makanan yang baik misalnya, seperti susu, yogurt, tahu, kemudian ikan kecil yang bisa dimakan dengan tulangnya seperti teri, serta sayuran hijau tertentu. Nah, pendengar, fosfor juga banyak ditemukan pada ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan serta daging dalam jumlah yang wajar. Untuk vitamin D bisa didapat dari sinar matahari di pagi hari, bisa juga dari makanan maupun suplemen vitamin D. Kelima, latih otot tulang Anda dengan berolahraga. Nah, untuk perempuan menuju menopause, olahraga ini bukan sekedar supaya kurus. Olahraga ini investasi untuk jantung, gula darah, tekanan darah, kekuatan otot, dan kepadatan tulang. Bisa dengan naik turun tangga, latihan beban, atau senam, kekuatan itu sangat membantu ya. Nah, yang keenam, rawatlah tubuh secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu angka lab. Menopause juga bisa berpengaruh pada kulit ya, komposisi tubuh dan stamina. Kulit jadi terasa lebih kering dan cepat kendor karena adanya perubahan hormon. Solusinya adalah protein harus cukup, hidrasi baik, tidur yang cukup, dan rajin olahraga. Menopause tidak perlu ditakuti ya, ini adalah sebuah fase yang akan tetap terjadi untuk perempuan. Jadi mari siapkan diri untuk lebih sehat lagi dalam memasuki masa menopause.

0: Semoga ada terhibur dengan lagu-lagu keroncong di sore hari ini pendengar. Dan mungkin saat ini Anda mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital ya, atau streaming, karena lagi ada perbaikan sedikit. Nah, semoga saja dengan mendengarkan di sore hari ini, Anda boleh terhibur dengan berbagai informasi yang kami bagikan tadi, dan juga lagu dan aneka informasi lainnya.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
3: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
4: Iyo, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
3: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
4: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
3: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
4: Beh, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
3: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Taiko adalah novel bersejarah karya Eiji Yoshikawa yang dikenal sebagai salah satu karya besar dalam genre sastra Jepang. Di Indonesia, Taiko diterbitkan oleh

warna. Dalam Taiko, pembaca dapat merasakan intensitas pertempuran, strategi politik, dan dinamika sosial yang membentuk Jepang pada saat itu. Kekuatan utama buku ini terletak pada penggambaran karakter dan kedalaman emosionalnya. Yoshikawa tidak hanya menciptakan tokoh Hideyoshi sebagai seorang jenius strategi, tetapi juga sebagai manusia dengan kelemahan dan kekuatan pribadi. Selain itu, gaya penulisan Yoshikawa yang detail dan deskriptif membantu membawa latar belakang sejarah hidup dalam benak pembaca. Secara keseluruhan, Taiko adalah karya yang memukau bagi pembaca yang tertarik pada sejarah Jepang dan kisah-kisah epik. Novel ini tidak hanya memberikan wawasan tentang sejarah Jepang, tetapi juga menghadirkan pengalaman membaca yang mendalam dan menyeluruh.

Gimana puas tidak dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di sore hari ini, pendengar? Iya, dalam acara Jazz Music ya di RRI Sorong. Tak lupa selamat sore buat tadi Puja yang lagi mendengarkan di Bintuni. Salam juga buat teman-teman semua ya, atau keluarga juga yang lagi mendengarkan di sore hari ini. Untuk sementara saat ini Anda bisa mendengarkan RRI Sorong melalui RRI Digital atau RRI.co.id, pendengar, karena sementara ada perbaikan di pemancar 102.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pergi di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Terpukul 16:42 waktu Indonesia Timur. Semoga kehadiran lagu-lagu pilihan di sore hari ini bisa menemani Anda pendengar yang lagi mendengarkan melalui RRI Digital ataupun juga melalui rri.co.id.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

dari mana saja Anda berada. Selamat menikmati suasana sore Anda ya. Jangan dibiarkan sore hari ini berlalu begitu saja. Bisa berbagai hal bisa Anda lakukan. Olahraga kah, ya, JJS kah, jalan-jalan sore, atau olahraganya dalam bentuk jalan-jalan sore. Oke. Dan siapkan juga kamera handphonenya atau handphonenya ya, supaya nanti bisa mendapatkan sunset yang indah sore ini. Hanya kau di sama. Untuk Anda yang sering jarang cuci spray, nih, informasi dari rri.go.id, jarang cuci spray itu bisa ganggu kesehatan dan kurangi kualitas tidur, betul kan? Nah, pendengar, kebersihan tempat tidur ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh dan kualitas tidur seseorang. Spray yang digunakan setiap hari dapat menyimpan keringat, debu, minyak tubuh, hingga sel kulit mati tanpa disadari. Menurut American Cleaning Institute, spray idealnya dicuci minimal 1 kali dalam seminggu agar tetap bersih dan nyaman digunakan. Jika terlalu lama tidak dibersihkan, maka kotoran yang menumpuk bisa memicu alergi, gatal pada kulit, hingga membuat tidur menjadi kurang nyenyak. Bagi orang yang mudah berkeringat atau memiliki alergi debu, spray disarankan dicuci lebih sering. Nah, selain spray, sarung bantal dan selimut juga perlu dibersihkan secara rutin karena menjadi bagian yang langsung bersentuhan dengan tubuh saat tidur. Jadi, menjaga kebersihan tempat tidur dinilai sebagai langkah sederhana, namun penting untuk kesehatan. Dengan tempat tidur yang bersih, maka tubuh Anda dapat beristirahat lebih nyaman dan kualitas tidur pun menjadi lebih baik setiap malam. Bagaimana menurut Anda?

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong, itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo, sini.
1: Apa lo, mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Yes, kayaknya pantas sore ini juga saya pilihkan Michael Jackson dengan lagunya Billie Jean untuk menemani Anda pendengar. Billie Jean adalah salah satu lagu ikonik karya Michael Jackson dari album Thriller tahun 1982 dirilis. Lagu ini pernah memadukan funk, post, disco, dan R&B tentunya, menceritakan tentang seorang wanita yang mengklaim bahwa Jackson adalah anak dari anaknya. Oh, ayah dari anaknya, aduh. Terinspirasi dari pengalaman nyata sang penyanyi dengan penggemar fanatiknya. Lagu ini pernah diciptakan sangat cepat ya, dan Jackson menulis melodi bassnya pun saat mengemudi di Ventura Boulevard. Dan ia menyelesaikannya dalam hitungan menit karena melodi tersebut harus mengalir, terus mengalir di kepalanya. Gerakan legendaris Moonwalk pertama kali diperkenalkan oleh Michael Jackson ke seluruh dunia saat menyanyikan lagu ini di acara spesial TV Motown 25 pada tahun 1983. Dan dirilis pada tanggal 3 Januari 1983 pendengar, dan lagu ini sukses secara global dan berhasil menduduki peringkat pertama di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat selama 7 minggu. Wow. Mika pendengar, Billie Jean, single Michael Jackson dari album Thriller.

0: turut berduka cita. Semoga keluarga diberi ketabahan.
1: Dek, ini foto jenazah di status medsos terbarumu.
0: Iya kak, temanku, sedih deh.
1: Sedih sih sedih, berduka sih berduka. Tapi privasi orang yang meninggal itu dijagalah.
0: Privasi orang meninggal?
1: Setiap orang seharusnya layak mendapatkan privasi bahkan ketika sudah meninggal, atau dikenal dengan post-mortem privacy, yaitu hak seseorang untuk menjaga dan mengontrol reputasi dan martabatnya setelah kematian. Namun hal ini sulit diwujudkan apabila masih banyak orang yang kerap menjadikan foto jenazah sebagai konten media sosialnya. Umumnya kita dapati potret jenazah seseorang disertakan dalam unggahan yang katanya merupakan ucapan duka cita. Penerapan aturan dalam jurnal yang diterbitkan di Association for Computing Machinery dikatakan asumsi bahwa mendiang tidak memenuhi syarat untuk hak privasi karena kehadiran tubuhnya telah dihentikan tidak lagi berlaku dalam masyarakat kita. Untuk inilah, maka sejumlah kalangan kemudian mulai menggagas ide yang lebih jelas akan post-mortem privacy. Bahkan beberapa negara sudah mulai menerapkannya, baik dalam ranah hukum maupun sosial budaya. Dalam etika jurnalis pun ada aturannya jika memosting foto jenazah. Jadi, alangkah baiknya jika kita menjadi netizen yang beretika. Kita paham apa yang boleh dan tidak boleh diposting di akun media sosial kita. Jika berniat mengenang mendiang atau menginformasikan kabar duka, bukankah lebih baik mengunggah foto mendiang dalam keadaan terbaiknya saat masih hidup? Sejatinya, tak ada yang ingin terlihat buruk, termasuk di media sosial. Maka sudah seharusnya kita bisa menghargai privasi orang lain bahkan setelah kematiannya.
0: Sudah aku ganti ya foto status dukaku.
1: Nah, kalau demikian, aku yang sesama pengguna medsos kan juga nyaman lihat statusmu. Bayangkan malam-malam gini lihat status foto jenazah.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Kepada pembina apel, hormat, gerak!
2: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
3: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Mesti ya. Besok kok jadi berangkat ke Jakarta cari kerja. Mama sudah siapkan kok bekal.
1: Ah, tidak Mama. Pastiin tidak pergi jauh. Pastiin baru saja diterima di pabrik pengolahan hasil alam di Kekarar. Sekarang toh Mama, kita pun kekayaan alam ini setidak lagi dibawa pergi minta-minta Ma. Semuanya kita ngolah di sini dengan kita pun tangan sendiri.
0: Puji Tuhan. Jadi kau tetap di Sorong. Kau dekat dengan Mama.
1: Iya Ma. Hilirisasi ini buka pintu kerja buat kami anak-anak Papua. Kami tidak lagi jadi penonton, tapi pemain di tanah sendiri.
0: Oh, luar biasa.
2: Papua Barat Daya sedang bersiap melalui hilirisasi. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah dan ribuan lapangan kerja bagi anak negeri. Ini adalah bagian dari Astacita, membangun ekonomi dari daerah untuk kemandirian bangsa. Hilirisasi maju, Papua Barat Daya sejahtera. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

selamat sore pendengar. Senang sekali di sore hari ini kembali hadir untuk Anda di pukul 18.04. Saya Noni Densi yang menemani Anda hingga tuntasnya nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Untuk edisi hari ini ya, di hari Jumat 22 Mei 2026 ya. Dan di suasana sore hari, di tengah cuaca yang cukup cerah, kemudian juga lumayan agak sedikit panas ya, walaupun juga mendung, panas gitu ya, tapi saya percaya bahwa di sore hari ini ketika Anda dalam perjalanan kembali pulang, mau bertemu bersama dengan keluarga, tetap dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Terlebih lagi bagi kaum muslimin dan muslimat yang sebentar lagi akan menjalankan sholat maghrib ya, kami informasikan kepada Anda bahwa jangan lewatkan sholat sesibuk apapun Anda ya, tetap ingat untuk datang ya, menjalankan perintah agama. Dan di pukul 18.17 ada beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Ya, pendengar, kami ingatkan Anda bahwa sesaat lagi Anda dapat mengikuti beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Sorong dan sekitarnya di pukul 18 lebih 17 menit.

Dunialah Nabi Muhammad, tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib, kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan menemani Anda, kaum muslimin dan muslimat, menjalankan sholat maghrib.

Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak ini.

0: Sorong sore ini.
1: Hati-hati bagi Anda para pengendara yang mungkin lagi sementara melakukan perjalanan ya. Ini banyak sekali akhir-akhir ini kejadian ya, kecelakaan yang menimpa para pengendara, terutama sepeda motor, yang mengakibatkan luka berat sampai meninggal dunia. Untuk itu diharapkan buat para pengendara ya, baik roda 2 maupun juga roda 4, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, memperhatikan juga laju kendaraannya. Ingat bahwa jalanan ini bukan milik Anda sendiri, tetapi milik banyak orang. Ada pejalan kaki, ada pengendara baik sepeda ataupun juga motor, mobil gitu ya. Jadi kalau sama-sama saling menghargai, sama-sama mentaati aturan berlalu lintas ya, saya rasa itu bisa diminimalisir kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, karena hampir sebagian besar kecelakaan yang terjadi itu adalah akibat dari kelalaian para pengendara. Bahkan akhirnya ada yang lalai, yang istilahnya lambung, harusnya lambung kanan, lambung kiri gitu, yang seharusnya orang lain lagi sementara tidak apa-apa, lagi dalam jalur yang benar ya, akhirnya harus kecelakaan gara-gara tindakan-tindakan arogansi dari para pengendara kendaraan, terutama pengendara roda 2 ya, yang dengan asal saja berkendara, asal tahu bawa motor tapi tidak tahu aturan dan etika ketika berada di jalan. Terus kemudian juga buat para sopir atau para driver ya, yang dengan membawa kendaraan besar seperti truk, kemudian juga tronton dan lain sebagainya, tolong memperhatikan laju kendaraan. Pastikan bahwa kendaraan lain yang jauh lebih kecil dari kendaraan yang Anda bawa itu juga aman dan nyaman begitu. Karena kadang-kadang ini orang lihat ini yang bawa kendaraan yang besar itu, dong kalau tindis balap juga dong terapusin dengan kendaraan-kendaraan yang ada di samping kiri kanan begitu. Jadi tolong sama-sama saling toleransi, terus kemudian juga bawa kendaraan juga dengan kecepatan normal begitu ya. Sudah bawa balap kencang ya, terus ugal-ugalan lagi ya, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri gitu. Jadi bikin orang jadi bingung begitu. Ini pengendara ini sebenarnya mau kemana arahnya. Terus juga kalau lampu merah, please please please tolong ditaati ya. Jangan main maju saja, main libas saja ya, masuk saja. Paling sering terjadi itu di jalur-jalur seperti di lampu merah perempatan ya, di terminal Remu. Wah, apalagi kan jalan kalau dari arah jalan Rumberpon itu sementara tertutup ya, terhalang karena proses pembangunan ruang terbuka hijau di sana, sehingga kadang-kadang tuh masih lampu merah main serbut mau masuk ya. Akhirnya kendaraan yang dari sini hijau, ah sudahlah, bertemulah di tengah yang, dan tidak heran banyak terjadi kecelakaan juga di situ. Ya mari sama-sama kita jaga, kita ibu kota ini, dan kalau sama-sama tahu saling menghargai, kalau sama-sama tahu beraturan berlalu lintas, pasti juga akan saling menjaga ya di jalan raya.
2: Telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dr. Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dr. Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dr. Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Anak, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
4: Udah deh belanjanya.
3: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
4: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
3: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
4: Kenapa?
3: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
4: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
5: Pendengar, sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini berita Sorong Malam.
6: Oh, that's alright. I'm sure we're gonna have a really good time.
7: 6, 7, 8, and 1.
6: Hey.
7: Hi.
6: So I have new choreo.
7: New choreo.
6: Yes.
7: Okay.
6: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7: Oh, I love that.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Sorong malam ini.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 di antaranya. Guna permudah masyarakat, Samsat Kota Sorong hadirkan pelayanan di dua tempat yang berbeda. Patra Niaga Kilang Pertamina International RU7 Kasih menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong Malam selengkapnya.

0: Pendengar, guna permudah masyarakat, Samsat Kota Sorong hadirkan pelayanan di dua tempat berbeda. Laporan Nirwana Yusuf.
1: Pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap atau Samsat Kota Sorong terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan layanan administrasi kendaraan bermotor di dua lokasi berbeda, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman dan Kilometer 12. Hal ini dilakukan guna mempermudah akses masyarakat dalam mengurus dokumen kendaraan di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya. Untuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, masyarakat bisa mendatangi langsung kantor Samsat yang berada di wilayah Kota Sorong, di mana melayani pengurusan BPKB motor, sementara di Kilo 12 melayani tentang penertiban BPKB, perubahan data kendaraan, sampai administrasi lain yang berkaitan dengan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor. Untuk itu, Samsat Kota Sorong berharap kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan yang telah disediakan dengan baik, serta selalu melengkapi dokumen kendaraan saat melakukan pengurusan administrasi, dan dihimbau kepada masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Patra Niaga Kilang Pertamina International RU 7 Kasim menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional. Laporan Dwi Ambarastuti.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, Kilang Kasim menggelar upacara yang berlangsung hikmat di halaman kantor utama PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit 7 Kasim Sorong. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai luhur atas perjuangan kebangkitan Indonesia. Peringatan Kebangkitan Nasional ini tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional, namun bentuk penguatan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi pelbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat, yang bisa menjadikan kekuatan bangsa terdegradasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari. Bertindak sebagai pembina upacara, Area Manager HSSE Kilang Kasim, Armen, membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum refleksi atas lahirnya kesadaran berbangsa sejak berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Semangat tersebut menjadi tonggak transformasi perjuangan bangsa dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomasi demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa kebangkitan nasional merupakan proses dinamis yang terus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Memasuki era transformasi digital tahun 2026, tantangan bangsa kini bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan penguatan transformasi digital nasional. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, termasuk pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun guna menciptakan ruang digital yang sehat dan aman. Area Manager HSSE Kilang Kasim, Armen, menyampaikan bahwa semangat Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting bagi seluruh insan Pertamina untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan kompetensi, serta beradaptasi menghadapi tantangan industri dan perkembangan teknologi. PJS Area Manager Communication Relation CSR and Compliance Kilang Kasim, Bambang Imawan, menambahkan bahwa Kilang Kasim berkomitmen untuk terus mendukung program strategis nasional pemerintah melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kilang Kasim juga terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok tani yang produktif. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, Kilang Kasim berharap seluruh pekerja dapat terus menumbuhkan semangat kolaborasi, solidaritas, dan inovasi untuk mendukung pembangunan bangsa serta menghadirkan energi bagi masyarakat, khususnya di wilayah Timur Indonesia. Dari Kasim, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Elang Polsek Sorong Barat berhasil amankan pelaku curas. Laporan Nirwana Yusuf kembali.
1: Tim Elang Polsek Sorong Barat berhasil mengamankan SN alias Sepi, 24 tahun, terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di wilayah Rufei, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan GC, 24 tahun. Atas dasar tersebut, Kapolsek Sorong Barat AKP Max G. Pigai angkat suara bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu 11 Mei 2020 saat korban sedang mengendarai sepeda motor menuju gereja untuk ikut ibadah. Lanjut Max, setelah korban terjatuh, pelaku kemudian merampas barang korban yaitu satu unit handphone yang berada di saku celana korban, kemudian pelaku melarikan diri. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada Rabu sore sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Timur, personel piket Opsal menerima informasi dari masyarakat bahwa pelaku sedang berada dan tertidur di depan pasar modern Rufei. Selanjutnya tim langsung bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Kemudian pelaku dibawa ke Polsek Sorong Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, SN dikenakan pasal 479 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu, Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan memberikan apresiasi kepada tim Elang Polsek Sorong Barat atas gerak cepat dan respon cepat. Amri menambahkan, Polresta Sorong Kota akan terus menindak tegas bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Untuk itu, kepada para pelaku kejahatan agar menghentikan segera segala bentuk tindakan yang melawan hukum, karena pihak kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kriminal yang ada di wilayah hukum Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Elisa Kambu serahkan bantuan 8 hewan kurban kepada masyarakat dari Presiden Prabowo Subianto dan 20 hewan kurban bantuan Pemprov Papua Barat Daya untuk Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan 8 ekor sapi bantuan masyarakat Presiden dan 20 ekor bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Penyerahan secara simbolis dilakukan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama Forkopimda di Masjid Al-Hidayah kilometer 12 Kota Sorong, Jumat 22 Mei 2026. Dalam sambutan, Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden Republik Indonesia yang setiap tahun membantu masyarakat Papua Barat Daya melalui penyaluran hewan kurban. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kebersamaan pemerintah dengan seluruh masyarakat tanpa membedakan kelompok maupun latar belakang. Pendistribusian 8 ekor dengan bobot di atas 800 kg akan disebar di antaranya 1 ekor untuk Provinsi Papua Barat Daya, 2 ekor Kota Sorong, dan 1 ekor masing-masing untuk 5 kabupaten. Elisa Kambu menambahkan untuk bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dirinya meminta maaf kepada umat muslim karena jumlah bantuan hewan kurban dari Provinsi Papua Barat Daya tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun lalu jumlah hewan kurban mencapai lebih dari 40 ekor, tahun ini sekitar 20 ekor akibat kondisi fiskal dan ekonomi yang belum memungkinkan. Untuk distribusi 20 hewan kurban, bantuan Pemprov akan disebar dengan rincian 8 ekor sapi untuk Kota Sorong, 6 Kabupaten Sorong, 2 Kabupaten Tambrau, 2 Kabupaten Ajapat, dan 2 Sorong Selatan.
4: Bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia maupun dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, ini adalah bagian dari wujud kebersamaan kita, bahwa pemerintah itu ada bersama-sama dengan umatnya, warga masyarakat yang ada di Republik ini, baik tanpa membedakan kelompok dari mana ia datang. Ini merupakan komitmen kita bersama bahwa pemerintah ada untuk selalu ada di tengah-tengah masyarakat.
3: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu berharap penyaluran hewan kurban tetap memberi manfaat bagi masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mahdika melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kili Kambu, minta pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya memberi perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor lingkungan hidup. Laporan Zulkarnain Wijaya.
5: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Papua Barat Daya memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor lingkungan hidup. Menurut Julian, peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak karena laju pembangunan di Papua Barat Daya terus berkembang pesat di berbagai sektor. Julian meminta para bupati dan wali kota di Papua Barat Daya memberikan dukungan anggaran untuk pelatihan pegawai di bidang lingkungan hidup, khususnya terkait analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL.
6: Kami berharap kepada bupati, wali kota untuk kami minta dukungan, mohon dukungan dari Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota di wilayah Papua Barat Daya agar memperhatikan Dinas Lingkungan Hidup ini untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kita perlu naikkan kapasitas sumber daya manusia karena pembangunan begitu gencar, pembangunan begitu cepat, pembangunan begitu rame, tapi kalau SDM birokrasinya tidak dilengkapi dengan menguasai, misalnya kami di bidang lingkungan untuk AMDAL, itu harus ada pelatihan dasar-dasar AMDAL. Dasar-dasar AMDAL pelatihannya itu 2 minggu. Ada penyusunan AMDAL, itu 1 bulan. Ada penilaian AMDAL, jadi juga pelatihan ini harus ada. Jadi perlu ada anggaran untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kota untuk melatih.
5: Julian juga mengingatkan pentingnya pemahaman regulasi bagi aparatur lingkungan hidup agar tidak mengalami kesulitan ketika menghadapi persoalan hukum maupun pengawasan terhadap suatu kegiatan usaha. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: LMA Tehid Kabupaten Sorong Selatan dukung program ketahanan pangan nasional. Kita ikuti laporan Citra dari Temina Buan.
7: Lembaga Masyarakat Adat LMA Tehid Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memberikan dukungan penuh terhadap program ketahanan pangan nasional. Ketua LMA Tehid Kabupaten Sorong Selatan, Altius Yetesia, kepada RRI menyampaikan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Maka itu pihaknya memberikan dukungan serta apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sorong Selatan karena dengan bijak menyambut baik program strategis nasional, khususnya ketahanan pangan melalui program cetak sawah di wilayah distrik Mosuaren.
8: Pemerintah Sorong Selatan cukup peka dan bergerak cepat untuk mendukung program nasional yang hari ini telah ada di Sorong Selatan. Sebagai informasi juga, saya masyarakat adat sering terlibat juga dalam kegiatan program-program nasional yang turun di Sorong Selatan mendampingi pemerintah daerah. Kami masyarakat adat menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sorong Selatan, Petronila Krenak, dan Wakil Bupati Sorong Selatan, Johan Bodori, karena kedua pemimpin yang bijak, mereka telah mendukung program nasional yang hari ini turun dari pusat. Dan ketahanan pangan, cetak sawah yang hari ini ada di distrik Mosuaren dalam rangka swasembada pangan. Ini luar biasa bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan penuh kepada program nasional yang hari ini masuk di Kabupaten Sorong Selatan. Ya, itu berdampak penuh bagi pasokan ketahanan pangan bagi masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan, tapi juga dia akan berdampak juga bagi Provinsi Papua Barat Daya. Karena aksesnya hari ini ketika swasembada pangan itu hadir, maka dia menjadi daerah surplus yang akan memberikan pasokan pangan bagi kabupaten kota lain di Provinsi Papua Barat Daya.
7: Sehubungan dengan itu juga pihaknya meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam berbagai program pembangunan bagi masyarakat. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sorong malam ini.
1: Pendengar, Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan malam hari ini kami informasikan untuk Anda bagaimana nih di beberapa wilayah ya yang ada di Indonesia ini, terutama yang ada di Indonesia Timur ya, sudah mulai pasang bendera negara-negara kesayangannya yang akan berlaga di ajang Piala Dunia 2026. Tinggal menghitung minggu ataupun juga hari, karena akan dimulai di bulan Juni 2026. Bahkan peluncuran lagu official song World Cup 2026 Die Die yang dinyanyikan oleh Shakira dan juga ex Burna Boy nih memang benar-benar menanti ya, bahkan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari penikmat musik bahkan juga pencinta olahraga sepak bola yang ada di seluruh dunia. Bagaimana lagunya, kita dengarkan sama-sama. Shakira ex Burna Boy, kemudian juga ada Jessie Reyes dan Eliana Illuminate

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Iya, pendengar, di malam hari ini saya mau informasikan juga untuk Anda bahwa ada banyak ya ini informasi terkait juga dengan tindakan kejahatan atau tindakan kriminalitas yang dilakukan. Banyak juga nih para pelaku curanmor ya yang berhasil ditangkap, begitu ya. Ini para pelaku curanmor yang berhasil ditangkap, kemudian juga berikut dengan barang bukti. Ya wih, ternyata banyak sekali motor-motor yang dicuri, dan rata-rata motor-motornya itu adalah motor-motor keluaran terbaru dengan kondisi yang masih bagus, begitu ya. Karena memang kayaknya ada spesialisasi gitu, kayak bentuk jaringan gitu terkait dengan curanmor ini. Jadi hati-hati untuk Anda, terutama juga yang herannya itu motor di dalam rumah pun juga bisa, di dalam pagar pun juga itu bisa diangkat gitu. Jadi ya paling tidak ini harus kita waspada, kemudian juga tingkatkan yuk siskamling. Tingkatkan siskamling juga untuk berjaga-jaga, terutama di perumahan-perumahan, di kompleks begitu ya. Jangan anggap remeh dengan

situasi kondisi keamanan yang ada ya, karena biasanya itu kadang-kadang kita berpikir bahwa oh situasinya sudah aman, tapi ternyata itu tidak aman sebetulnya ya. Jadi semakin lebih ditingkatkan lagi gitu untuk posisi pengamanannya ya. Kemudian informasi lainnya juga untuk Anda di malam hari ini, bersyukur bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan apa namanya hewan kurban ya, yang diserahkan secara langsung oleh Bapak Gubernur Papua Barat Daya. Selain itu juga dari Gubernur Papua Barat Daya menyerahkan juga secara langsung ya bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi mereka yang membutuhkan, terutama nanti pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha di hari Selasa, di hari Rabu minggu depan ya, tanggal 27 Mei 2026.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, di malam hari ini nanti saya informasikan untuk Anda bahwa nanti akan ada drama radio di jam 8 malam ya, untuk edisi hari ini di hari Jumat 22 Mei 2026 ya. Di 22 Mei ini akan ada drama radio yang kami hadirkan untuk Anda ya. Yakni Suara dari Langit Desa Sejahtera, produksi RRI Melabo.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta.

Ya pendengar, pastinya juga di malam hari ini persiapan-persiapan jelang Idul Adha juga sudah harus disiapkan. Kemudian nanti di tanggal 31 juga Hari Raya Waisak. Ini perayaan Hari Raya Keagamaan ini berdekatan. Kita baru saja mengikuti ataupun juga merayakan di tanggal 14 kemarin Hari Kenaikan Yesus Kristus. Kemudian nanti di hari Minggu, khususnya bagi umat Kristiani di tanggal 24 itu adalah Hari Pencurahan Roh Kudus ataupun juga Hari Pentakosta ya. Dan libur fakultatif nanti di hari Senin tanggal 25 Mei Pentakosta kedua gitu ya. Umat Kristiani akan beribadah dalam rangka memperingati Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus begitu. Kemudian lanjut lagi nih dengan peringatan Hari Raya Idul Adha. Terus kemudian lagi di tanggal 31 hari Minggu Hari Raya Waisak. Wah, ini ya perbedaan dan juga perayaan hari keagamaan yang berdekatan ya, ini semakin menambah semangat kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, apalagi dalam moderasi beragama, saling toleransi, saling menjaga satu dengan yang lainnya, dan juga memberikan kebebasan kepada setiap umat beragama untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Semoga bagi umat Kristiani akan mempersiapkan Hari Pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta di hari Minggu dan hari Senin. Kemudian nanti umat Islam di memperingati Hari Idul Adha atau yang biasa dikenal dengan Idul Kurban gitu ya, atau perayaan Hari Raya Kurban gitu. Terus kemudian Hari Raya Waisak. Ini momentum yang berdekatan. Ini semakin memperkokoh ya semangat kesatuan dan juga persatuan bangsa kita. Dan lumayan libur fakultatifnya juga lama ya, dari tanggal 25, 26 juga libur fakultatif untuk Papua Barat Daya sesuai dengan surat edaran dari Gubernur Papua Barat Daya. Kemudian hari Rabu Idul Adha, dan wah apakah libur lagi ini? Tanggal 28, 29 masuk seperti biasa. Ini kayaknya bulan Mei merupakan bulan terakhir orang bisa menikmati hari libur dengan hari libur yang cukup banyak ya. Selepas ini tidak ada lagi hari libur kecuali nanti 17 Agustus, kemudian juga nanti Natal dan lain sebagainya.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Selamat pagi lagi. Alhamdulillah rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
1: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
0: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
2: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
3: Kenapa, Bang? Wajah Abang kusut benar.
2: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
3: Yang penting Abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
4: Katanya bener loh, bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
5: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
0: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
6: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
0: Nanda, ya Allah, anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
6: Iya Bu, tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
2: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
7: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
8: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
9: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
2: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
6: Ustaz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
8: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang

0: semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana, semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa, bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali, diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Eh, masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum, aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
1: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
1: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
5: Iya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
1: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
1: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
1: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2000,

Laut dimanapun berada yang tadi menggelar rakor ya, rapat koordinasi dan juga sekaligus penandatanganan dan komitmen bersama terkait kebijakan satu tahun prasekolah dan persiapan apresiasi Bunda PAUD Kabupaten Kota serta Provinsi. Bunda PAUD Papua Barat Daya Nyonya Orpa Susana Kambu mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung kebijakan wajib belajar satu tahun prasekolah di Papua Barat Daya. Ajakan itu disampaikan ketika beliau melakukan penandatanganan komitmen bersama terkait kebijakan satu tahun prasekolah dan persiapan apresiasi Bunda PAUD sekota dan kabupaten dan sekota Sorong ya di Provinsi Papua Barat Daya. Dan juga dinilai program keberhasilan ini tentunya tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab sektor pendidikan semata, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas sektor dan keterlibatan keluarga. Salut kepada semua bunda-bunda PAUD yang punya kesabaran ekstra, kesabaran tinggi ya. Kalau kita yang jadi Bunda PAUD ini, aduh, apalagi kita yang pun kesabaran setipis tisu nih, Tuhan sudah tahu lagi. Tapi saya salut sekali buat para guru, bunda-bunda semuanya ya, yang dengan setia mengajar bagi anak-anak usia sekolah pra TK gitu ya, atau PAUD gitu. Sekali lagi untuk semuanya tetap semangat dalam mendidik, bahkan juga didikan dari dasar inilah yang penting ya untuk menuju anak-anak ini ataupun juga generasi Indonesia Emas 2045.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pendengar, sudah tidak zamannya sekarang untuk flexing-flexing begitu ya. Yang ada sekarang adalah bagaimana kita memperbesar empati kita, bagaimana kita meningkatkan kepedulian, bagaimana kita memberikan pengalaman berharga dengan berbagi kasih kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya, atau saudara-saudara kita yang memang benar-benar butuh uluran tangan daripada kita ya. Peduli jauh lebih baik ya, daripada kita flexing kiri kanan dan lain sebagainya. Tapi sekarang orang bilang tuh, kalau tera flexing itu tera bagus, kalau tera flexing itu tera pas begitu ya. Tapi flexing dalam rangka apa? Untuk memberikan semangat buat orang lain juga, untuk misalnya semangat konten karena hasil dari konten itu sudah didapat, ataupun juga sudah bisa menyenangkan orang lain, terutama orang-orang yang kita cintai. Tidak masalah itu menjadi motivasi. Tapi kalau tidak ya, yang ada ketika orang yang sementara susah melihat hal itu, ya gimana perasaan mereka dan lain sebagainya. Ah biar saja tuh, itu kan kita punya semua. Nah, contoh-contoh ataupun juga perasaan ataupun juga anggapan seperti itu, yang kadang memang ya tidak ada salahnya. Kita yang punya barang, kita yang mampu, kita bisa menyampaikannya lewat sosial media, bisa flexing ini itu gitu. Tapi justru akan membuat orang menilai siapa diri kita sebenarnya. Walaupun juga sah-sah saja ya, tapi kalau di tengah situasi, kondisi kecarutan ekonomi yang sekarang-sekarang ini, mending kita memberikan inspirasi terkait misalnya, saya paling suka kalau lihat konten-konten itu tentang rumah, bagaimana menghabiskan waktu dengan keluarga, aktivitas sehari-hari ya, ibu rumah tangga, kepala keluarga, anak-anak, kemudian juga yang istilahnya tanaman-tanaman yang juga punya penghasilan di lewat halaman rumah dengan menanam berbagai macam sayuran, buah gitu ya, dan bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Itu jauh lebih baik, memberikan inspirasi. Kemudian juga bagaimana mereka merubah rumah subsidi menjadi rumah yang lebih layak dan nyaman untuk anggota keluarga. Itu mungkin jauh lebih baik ya. Terus kemudian juga menceritakan pengalaman-pengalaman yang bisa mungkin orang lain mempelajari dari hal itu. Ataupun juga konten-konten kocak yang justru orang daripada sakit kepala nonton konten-konten kocak yang bisa bikin semangat gitu ya. Bisa bikin hati jadi lebih bahagia. Itu ternyata juga istilahnya kita punya pahala. Bisa membahagiakan orang lain, bisa memberikan inspirasi bagi orang lain gitu.

0: Oke, pendengar, segera kita ikuti bersama informasi terkini lewat program 3 Jakarta tepat pukul 21.00 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau bandingnya 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahas apa?
1: Itu kan banyak senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau bandingnya 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17 tim kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebetulnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus. Ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya. Aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi. Ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungannya itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000. Gitu Pak Jokra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Maksudnya memang kami ini ya, di sini kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, dan melakukan komunikasi yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional untuk Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan,
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
22: Indonesia welcome
1: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menyusul informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Rawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
22: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

0: Sorong Malam ini.
1: Anda baru saja mengikuti informasi terkini lewat program 3 Jakarta. Dan saat ini 21:24. Ini rangkaian lagu-lagu dari Tompu Tanah Sendiri, Tanah Tercinta, Tanah Papua, hadir hingga jelang pukul 22:00 waktu Indonesia Timur.

0: dulu gak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.
3: Selamat malam buat kakak-kakak dari dong semua. Malam hari ini lagu-lagu dari Tombutana, Tanah Papua hadir untuk semuanya. Ya, Nona Papua tadi, sekarang ada Adik Kompleks. Selamat malam buat akom-akom dorang, buat anak-anak kompleks yang malam hari ini mungkin ada nongkrong-nongkrong, duduk-duduk ya. Tapi jangan bikin-bikin ribut lagi, Kak. Jangan bikin-bikin demo pagi, apa namanya, tengah-tengah malam. Sudah jam-jam kecil begitu, terus bikin keributan. Habis itu pagi-pagi ini bikin orang mau pergi ke sekolah, ke kantor. Itu harus apa, menghindari jalan-jalan yang penuh dengan pecahan beling ya, dengan habis bakar-bakar, bakar ban dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama jaga kita wilayah ini menjadi Sorong yang penuh dengan kedamaian. Lala.

pada tahun 2012, Noken dinobatkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sebagai benda kebudayaan. Noken diakui karena keunikan dan nilai di balik pembuatannya. Noken digambarkan sebagai rahim perempuan yang memberi kehidupan dalam keseharian orang Papua. Noken memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pengangkat hasil kebun, sebagai wadah mas kawin, maupun sebagai alat menggendong anak. Di Papua ada berbagai macam noken yang diproduksi oleh tangan mama-mama setiap suku di Papua, memiliki bentuk dan bahan noken yang berbeda, mewakili kekayaan hutan dan ragam kegunaannya. Noken Wamena berbeda dengan Paniai. Demikian juga noken Raja Ampat, noken kota atau Kabupaten Sorong, noken Sorong Selatan, noken Maibrat, noken Tambrau. Pada dasarnya berbeda, baik bahan dasar yang digunakan sampai cara merajut. Noken khas Papua dibuat dari bahan alam, kulit kayu, daun tikar, dan anggrek. Dengan pewarna yang alami pula, semua bahan dasar noken diambil dari hutan dan alam Papua. Kini seiring waktu, noken telah menjelma dalam berbagai bentuk dengan bahan-bahan benang yang dipasok dari luar. Noken dari benang ini semakin banyak yang masuk dari luar Papua, menjadi pesaing bagi produk lokal. Para pembuat noken, mama-mama Papua, lambat laun mulai terdesak oleh zaman. Pengetahuan mereka tentang noken alam pun semakin sedikit diketahui orang. Hanya ada pada mama-mama yang berusia senja. Keterampilan membuat noken pun semakin langka di kalangan anak-anak muda Papua. Kita tidak ingin noken tersingkir oleh zaman dan dilupakan. Sebagai warisan budaya, noken harus dilestarikan, dan dukungan terhadap mama-mama pembuat noken harus terus dinyatakan. Untuk itu, komunitas pencinta noken bermaksud menyelenggarakan festival noken bertepatan dengan Hari Noken Sedunia ke-11 pada tanggal 4 Desember 2023. Harapannya agar noken yang dibuat dari bahan alami dapat terus lestari dan diajarkan kepada semua regenerasi. Wadah yang tepat untuk diajarkan kepada anak-anak adalah di lingkungan sekolah serta dimasukkan dalam kurikulum. Warisan budaya noken harus dilestarikan pada setiap kalangan usia. Pada kesempatan ini, panitia pelaksana kegiatan Festival Noken Sedunia ke-11 tahun 2023 di lingkungan Kota Sorong mengangkat tema Noken dalam sebuah kebijakan, landasan berpikir berpijak pada filosofi noken atau isi noken orang Papua. Hari ini adalah hutan Papua. Mengapa demikian? Karena hutan Papua merupakan paru-paru dunia. Pesan yang ingin kami sampaikan, kalau hutan Papua adalah paru-paru dunia, jangan dikasih rusak haikal Nusantara dan dunia. Jangan lagi tanam kelapa sawit, karena kelapa sawit tidak bisa bikin noken. Noken juga salah satu warisan dunia. Tugas semua kita, baik pemerintah, dalam hal ini pengambil kebijakan, DPRD sebagai perwakilan masyarakat, pengrajin noken, mama Papua, dan anak muda, serta budayawan, dan seluruh stakeholder lainnya. Kita tetap menjaga dan melestarikan noken, serta memaknai noken dengan filosofinya. Berdasarkan hal tersebut, maka para komunitas pencinta noken Sesorong Raya terus mengkampanyekan perlindungan dan penggunaan noken bagi mama-mama Papua dengan melaksanakan Festival Noken sejak tahun 2017, 2018, 2019 hingga 2021, serta mendorong noken dalam sebuah kebijakan. Noken dalam sebuah kebijakan merupakan salah satu pemeliharaan dan pelestarian noken Papua. Bagi penerima manfaat, yaitu para mama-mama Papua
yang selama ini sudah dilakukan oleh semua para mama-mama Papua yang berada di seluruh tanah Papua. Namun pada kesempatan ini, Perda Noken atas inisiatif Wakil Ketua 2 DPRD Kota Sorong, Ibu Elizabeth Nau, dengan judul Perlindungan dan Penggunaan Noken di Kota Sorong. Namun Noken bukan hanya tas anyaman untuk berbagai guna, akan tetapi juga dapat memaknai Noken dengan filosofi. Filosofi Noken itu secara singkat adalah kasih kerahiman, rajutan solidaritas, kekuatan dalam kelenturan, keberdayagunaan, keterbukaan, dan pemeliharaan ruang kehidupan. Bentuk, fungsi, dan filosofi Noken adalah serupan rahim yang penuh kasih, memelihara, melindungi, dan memberi nutrisi, gizi, dan cinta, merajut hubungan dan solidaritas, melahirkan dan merawat kehidupan dengan simpul hidup pada setiap titik pertemuan, utasnya. Kualitas utama Noken adalah kelenturan, tetapi justru itulah sebab Noken menjadi kuat. Noken yang transparan menunjukkan keterbukaan, kejujuran, penerimaan, pengetahuan, dan pembelajaran. Noken dengan demikian adalah kekayaan jati diri dan pemelihara ruang kehidupan itu sendiri. Filosofi Noken itulah sebagai tali rajutan kasih yang mengikat tali kerahiman. Filosofi Noken itulah yang saat ini paling diperlukan untuk hadir di Indonesia, bahkan dunia, yang sedang mengalami pandemi, perubahan iklim, terkoyak-koyak oleh polarisasi atas nama agama, ras, kelas, dan kepentingan politik ekonomi. Inilah zaman di mana Indonesia, bahkan dunia, perlu meletakkan filosofi Noken supaya mendasari berbagai upaya, kebijakan, dan tindakan sehari-hari untuk keluar dari multikrisis dan kembali utuh dalam membangun kehidupan. Papua hari ini mengajak keluarga besar bernama Nusantara dan dunia untuk melakukan gerakan memakai Noken dan menoken dalam kerahiman yang lentur sekaligus kuat dengan keterbukaan merajut solidaritas dan memelihara kehidupan. Mari pakai Noken, selamatkan hutan dan Mama Papua. Selamat Hari Noken Sedunia, 4 Desember 2023, dari Kota Sorong.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam untuk Anda. Salam jumpa di Ruang Rindu malam hari ini. Spesial lagu-lagu mancanegara tahun 70-an ya, dan juga tahun 80-an. Dan juga tahun 80-an, jadi ada 70-an dan 80-an. Jadi gabung ini ya malam hari ini. Ada saya punya Bobby Sherman dengan She Let's Her Hair Down. Kemudian ada We've Got Tonight dari Bob Seger. Ada The Five Star Step dengan Oh Child. Gotta Get You Home Tonight, Eugene Wilde. Ada My Flame dari Bobby Caldwell. Ada On and On, Stephen Bishop. Kemudian ada Duran Duran dengan Someone Else Not Me. Morris Albert dengan Do You Miss Me. Tatsuro Yamashita dengan Mermaid. Kemudian ada Philip Bailey dengan Children of the Ghetto ya. Oke, lagu-lagu mancanegara tahun 70-an dan 80-an hadir untuk Anda malam hari ini di Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Malam.
0: Malam juga, Pak Dek.
1: Itu penyanyi Jepang tadi yang nomor
0: 2. Oh iya, siap. Di ya. Tatsuro Yamashita.
1: Ya.
0: Siap.
1: Saya kirim ke semua pendengar Kosat Weren Sorong Kusuluang Rindu di malam hari ini. Terima kasih, Noni.
0: Sama-sama, salam buat Mama Moi, Pak Dek.
1: Oh, Mama Moi ada tidur-tidur sedikit, saya gosok-gosok di badan.
0: Oh, ada baring-baring. Oke, okay, siap.
1: Badan sakit, saya gosok di nonggatar.
0: Baik, mantap. Habis itu tidur nyenyak gitu.
1: Itulah.
0: Oke. Okay. Salam buat Mama Moi. Iya, selamat malam Pak Dek. Pak Deki, request lagunya Yasiro Yamashita ya. Tatsuro Yamashita yang judulnya Mermaid. Oke, dan di 324222 di 08123868703. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Daniel, oke. Silakan.
2: Yang Do You Miss Me itu sudah.
0: Oh, tadi. Do You Miss Me, Morris Albert.
2: Oh, itu sudah.
0: Lagunya ini tahun 81, ya.
2: Yang baru lewat tadi, Pak Deki bersama
0: Pak Deki, siap.
2: Baru keadaan situ aman, Kak?
0: Oh, puji Tuhan aman, mudah-mudahan jam-jam kecil tuh jendong bergerak lagi, Kak. Duh.
2: Itu sekarang ini berpatroli dong, tugas itu putar-putar.
0: Iya, mudah-mudahan jangan... Jangan begitulah. Jadi istilahnya bikin khawatir juga. Pagi-pagi kita keluar begini, mau antar anak sekolah begini, tuharalah. Ini apa pecahan beling banyak apa? Aduh.
2: Ya tugas banyak nanti. Pasukan kuning juga nampak tugas juga.
0: Kasihan tadi pagi tuh mama. Tapi salut buat para orang tua yang di kompleks rumah batu situ di Klademak 3 situ. Justru anak-anak kecil-kecil ini dong yang bikin rusak, dong yang bikin kotor jalan, dong yang palang jalan kiri kanan, potong pohon dan segala macam. Tapi yang kasih bersih jalan tuh sih, oh kasihan dong mama-mama dan bapak-bapak. Pagi-pagi tuh dong yang kasih bersih jalan supaya para pengendara tuh dong bisa lewat. Salut buat mama-mama dan bapak-bapak yang ada di rumah batu, di kompleks Yohan, di kompleks Bogel, Bocah Gembala dorang situ. Selamat malam buat dong semua. Mudah-mudahan juga semuanya bisa memberikan pengertian buat anak-anak supaya jangan ada gerakan-gerakan tambahan lagi di dini hari.
2: Mantap.
0: Amin, mudah-mudahan ya.
2: Ada di sini baik-baik di rumah saja.
0: Ada, dia ikut saya di sini.
2: Oh iya, itu
0: pengawal
2: itu.
0: Mm-mm. Itu bagian itu. Itu sudah, dia lagi sementara main game.
2: Salam buat hari dia.
0: Iya, halo. Dia bilang dia tunggu avokat saja dari Uncle Daniel.
2: Yang baik saja. Mm-mm. Ini ada berita baru lagi. Ya ketua nih, maksudnya Om Pai saya sebenarnya datang ambil. Ada pusang abu-abu, ada satu tanda nih, saya bilang datang ambil lah, kamu aku bagi.
0: Sudah aman, santai.
2: Ah, mungkin ada situasi jadi bro, nanti dia datang itu, nanti berarti saya bilang dia antar.
0: Oke, okay, siap. Siap.
2: Kamu bikin kolam, pusang goreng, Kak.
0: Siap, terima kasih, iya.
2: Yang penting satu lagu, Do You Miss Me.
0: Siap, okay. Sudah siap, dari Morris Albert.
2: Oke, okay. Selamat malam dan terima kasih.
0: Oke, okay, sama-sama Daniel. Terima kasih, salam untuk keluarga ya. Dua lagu, Tatsuro Yamashita, spesial untuk Pak Deki dan keluarga. Morris Albert, Do You Miss Me, spesial untuk Daniel dan keluarga.

0: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya ampun, saya kaget loh. Kenapa tiba-tiba diam begitu?
1: Tidak, sapu. HP satu entah apa secara kan di sebelah mana nih.
0: Oke, silahkan yang punya bintu nih.
1: Apa kabar Kak Noni?
0: Baik, ini lagi di mana? Di rumah kah? Di rumah sakit?
1: Saya tidak dinas malam, dinas pagi, siang pagi.
0: Oh begitu, mantap.
1: Iya, kalau malam belum ini. Maksudnya, belum bisa, maksudnya kalau cuma operasi satu ngapain juga itu mau naik, mau tunggu sampai mau tidur masihnya toh.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi cuma pagi sama siang saja. Siang itu kan sampai kalau pulang biasanya jam 8, tapi kalau tidak ada operasi ya pulang.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Nah, karena ini lagu apa?
0: Ini masih ada Bobby Sherman dengan See, let's hair down.
1: Aduh, itu sudah. Jadi saya lama-lama lagi. Ada yang
0: gitu. Oke, baiklah.
1: Baiklah. Kalau begitu,
0: lanjut.
1: Saya bukan Noninya lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat hati.
0: Amin.
1: Salam buat salam ya. Boleh kirim salam manis untuk Rama, Katika. Salam
0: siap.
1: Salam paling dua sudah. Juga buat Pak Fendi di Balikpapan, Ibu Artini, Ibu Ana, Pak Rete, Ibu Rete, Ibu Farida, Ibu Ida, Ibu Wijati, Ibu Sigurian Jackson, Pak Andi Yudhistira, buat Pak Alam di Ternate, sama serta semuanya sudah sampai terkecuali. Terima kasih ya Kak Noni.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam. See you, dadah bye-bye.
0: Selamat malam Puja yang ada di Bintu nih ya. Puja request lagunya Bobby Sherman, See Let's Hair Down ya. Oke, di belakang Puja ini masih ada Bob Seger dengan We've Got Tonight, ada The Five Stair Step dengan Oh Child, Eugene Wilde dengan Gotta Get You Home Tonight, ada Bobby Caldwell dengan My Flame, Stephen Bishop dengan On and On, Duran Duran Someone Else Not Me, ada Philip Bailey dengan Children of the Ghetto, of the Ghetto. Oke, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Selamat malam Pak Nasrun.
2: Iya.
0: Iya. Sehat ya.
2: Alhamdulillah, sama-sama kita.
0: Amin. Iya.
2: Lagu yang kedua saja, Mbak.
0: Oke, Bob Seger dengan We've Got Tonight. Siap.
2: Ya. Pertama-tama Mbak Noni, sama tugas sesuai bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ibu Wartini, ada Ibu Ima, ada Ibu Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Oki, ada Puja, Ima Suri, ada Pak Widi, ada Ria Jakarta, ada di Bogor, ada Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Wiga, ada Pak Jadi Sulteng, semuanya tambah kecil kembali. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak Nasrun. Salam untuk keluarga ya semuanya yang ada di Palu. Oke. Langsung saja kalau begitu dua lagu berturut-turut dari Bob Sherman dan Bob Seger. Ada spesial buat Puja dan juga buat Pak Nasrun.

0: Iya, di 0812-3868-8703 hadir kembali di 0951 ya pendengar, karena di 0812-3868-8703 ini ternyata saya baru ngeh kalau baterai HP-nya itu low bat gitu ya. Jadi Anda telepon aja ke 0951-324-222 ya, hadir untuk Anda di malam hari ini. Oke, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Memori Karet.

0: lagu tuh.
1: Iya.
0: Mbak Noni.
1: Iya. Pak Leman kah?
0: Iya, betul kah? Di tangga Lampung. Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Noni.
1: Mantap, amin.
0: Iya, Mbak Noni gimana, sehat kah?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Amin, sama-sama, semoga sehat selalu Mbak Noni.
1: Amin.
0: Apa yang lagu yang sisanya Mbak Noni?
1: Ini masih ada The Five Star Step dengan Oh Child, Eugene Wild dengan Gotta Get You Home, ada Bobby Caldwell dengan My Flame, On and On, Stephen Bishop, Someone Else Not Me, Duran Duran, Children of the Ghetto, Philip Bailey, mau yang mana?
0: Iya, Philip Bailey aja lah.
1: Philip Bailey, oke sih.
0: Iya, oke.
1: Silakan.
0: Salam-salamnya untuk Ibu Atini, Ibu Bidan Louis, Ibu Palete, Ibu Lete, Pak Pendi, Pak Luhut, Ibu Ana, Ibu Ida. Untuk semua-semua sajalah selamat malam semuanya tanpa kecuali. Untuk Mbak Noninya selamat tugas. Sampai tuntas itu Mbak Noni.
1: Iya.
0: Itu saja Mbak Noni.
1: Baik.
0: Makasih, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Leman yang ada di Lampung ya. Lumayan agak lama saya dengar suara Pak Leman lagi ya, malam hari ini akhirnya dengar lagi. Terima kasih Pak Leman ya. Di belakang Pak Leman, selamat malam untuk Anda yang juga lagi sementara monitor siaran kami di malam hari ini. Pak Rete, Bu Rete apa kabar? Ibu Bidan Louis, Pak Andi Yudhistira, kemudian Tete Dinda yang ada di Bogor, Bunda Els, Bunda Bunda Natalia, Nona Vika, kemudian juga Pak Widi yang ada di Tokyo, Ibu Anna, ada Pak Jumadi, kemudian Ibu Do, Ibu Ida, Ibu Hartini, terus juga Pak Willy. Semuanya malam hari ini mudah-mudahan sehat-sehat ya. Ada Pak Otis juga, selamat malam aja. Buat Pak Jerry, Pak Jeffrey Haurisa, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bunda Ima yang ada di Momere.
2: Iya sayang.
1: Selamat malam, sehat-sehat ya Bunda ya.
2: Puji Tuhan, baru.
1: Puji Tuhan.
2: Baru mulai berangsur-angsur sembuh.
1: Oh, sebelumnya.
2: Tapi batuknya belum hilang.
1: Oh, sakit cuaca kali ya, perubahan cuaca.
2: Hei, batuk berapa hari, makanya tidak gabung. Tidak ada suara.
1: Oh, kasihan. Radang berarti ya.
2: Iya, makanya puji Tuhan malam ini bisa.
1: Amin.
2: Sekalipun belum jelas suara, tapi sudah bisa bersuara.
1: Mudah-mudahan cepat pulih ya Bunda Ima ya.
2: Ya, makasih. Amin. Atas iya. Doanya ya.
1: Silakan Bunda.
2: Ada Noni tuh?
1: Iya, betul Bunda.
2: Lagu apa ini Ade Noni?
1: Ini ada lagunya Philip Bailey, Children of the Ghetto. Kemudian ada, oh ini tadi sudah di request sama Pak Leman, ada Oh Child dari The Five Stair Step, ada Eugene Wild dengan Gotta Get You Home, ada Bobby Caldwell dengan My Flame, ada Stephen Bishop dengan On and On, ada Someone Else Not Me.
2: Stephen
1: Bishop. Oke, siap.
2: Iya.
1: Silakan. Yo,
2: salam-salamnya pertama tentunya buat adik Noni bersama operatornya.
1: Terima kasih.
2: Dengan ucapan selamat malam dan selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan salam sehat selalu Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Bersama kru-kru yang ada di Pro 1 Sorong, yang sudah pada gabung, yang sudah menyapa Bunda, terima kasih atas sapaannya. Yang belum juga, selamat malam dan terima kasih buat Bapak Yanto, semoga selalu diberikan penghiburan, kekuatan ya Bapak Yanto. Semoga sehat selalu, sekalipun kita dalam duka, tapi Tuhan pasti selalu memberikan kekuatan dan penghiburan.
1: Ada duka, Ibu?
2: Ya.
1: Ada berduka, kami turut berduka cita ya Bu Ima ya.
2: Ya Bapak, Ima. Bapak Yanto itu ada keluarganya di Serui, mungkin saudaranya.
1: Oh, iya. Yang meninggal
2: ada
1: ya.
2: Berduka.
1: Mudah-mudahan ya. Pak Yanto diberikan penghiburan dan juga keluarga yang ditinggalkan ya diberikan kekuatan.
2: Ya, amin, amin.
1: Iya.
2: Kita hanya saling mendoakan ya satu
1: amin.
2: Sama lain yang berduka maupun yang apa mengalami ucapan syukur apa saja kita saling mendoakan.
1: Amin.
2: Dan buat semua saja teman-teman ya, adik Noni, salam sehat dan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Amin. Buat adik Noni, terima kasih, selamat malam cantik.
1: Selamat malam Bunda Ima, salam untuk
2: malam
1: keluarga.
2: Juga,
1: iya, Tuhan berkati selalu Bunda, bersama dengan keluarga ya. Oke, dua lagu berturut-turut yang diriku sama Pak Leman dan juga Bunda Ima.

0: Oke, kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori yang lewat lagu. Spesial untuk Anda malam hari ini ya, yang lagi bersantai, yang lagi siap-siap mau istirahat, yang lagi dalam perjalanan pulang. Hati-hati buat bapak-bapak polisi yang lagi menjalankan tugas ya. Keliling-keliling dulu supaya pastikan semua kondisi dalam keadaan aman. Bukan hanya pada saat masih tempo kayak begini ya, tapi kalau bisa di jam-jam kecil juga ya, supaya tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang meresahkan dan mengkhawatirkan masyarakat begitu ya. Selamat malam dan terima kasih untuk kesetiaan Anda yang masih mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Malam juga, Ayu.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Lagu yang masih di program apa ini, Kak?
0: Masih ada The Five Star Steps, ada Eugene Wilde, ada Bobby Caldwell, ada Duran-Duran. Mau yang mana?
1: Yang terakhir itu curan-curan?
0: Duran-duran.
1: Oh, duran-duran.
0: Iya. Ya, someone else not me.
1: Iya, yang terakhir aja.
0: Oke, silakan.
1: Oke, kita mau salam buat Ibu Rida, Pak Widi yang ada di Tokyo, cepat sembuh. Pak Benicio juga buat Pak Nasron, Bu Ana. Pak Rete Ibu Rete, Pak Leman, dan semua saja yang menyiarkan terus dari Sorong. Selamat malam buat semua. Semoga Anda sama-sama sehat. Terima kasih Kak dan selamat bertugas kembali. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak Ayu yang ada di Maluku Tengah ya. Terima kasih sudah boleh gabungan malam hari ini. Di belakang Ayu ada siapa? Ibu Pendeta Nanuru juga, apa kabar? Selamat malam Ibu ya. Terus kemudian juga untuk Pak Otis, Putra Tengah-Tengah juga ya. Ada Binijo. Terus kemudian juga ada Pak Jumadi, Ibu Ana ya. Bu Hartini, apa kabar nih ya? Selamat malam nih untuk semuanya juga yang lagi monitor malam hari ini, buat para petugas kesehatan, tenaga medis ya, yang lagi bertugas shift malam ya, teman-teman pihak keamanan dan semuanya yang lagi bertugas kena shift malam hingga besok pagi. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jangan lupa perlengkapan perangnya. Apa itu? Stok makanan ya, terus kemudian minum vitamin, istirahat yang cukup. Semoga bisa menjalankan tugas, aktivitas dengan segala baik pastinya ya. Selamat malam semuanya untuk Anda yang juga malam hari ini lagi berusaha mau cari tidur tapi belum sempat mau tidur, coba nih minum air hangat ataupun juga minum segelas susu hangat, itu juga mempermudah ya untuk cepat tidur. Kemudian yang usahakan untuk menjauhkan handphone ataupun juga tidak menonton televisi jelang istirahat, jelang tidur, supaya pikiran Anda jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman ya, sehingga tidur, kualitas tidur itu jauh lebih nyenyak. Oke, spesial buat Ayu ya yang request lagunya Duran-Duran. Saya semoga terhibur selalu.

Ya, terima kasih pendengar buat Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di malam hari ini lewat Ruang Rindu. Pak Deki, Daniel, Puja, Pak Nasrun, Pak Leman, Bunda Ima, dan juga Ayu. Terima kasih, semoga malam hari Anda menyenangkan. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang sementara beristirahat ya. Dan juga selamat malam, bermimpi yang indah.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya

0: terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mulai membangun Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Adapun proses seleksi peserta Sekolah Rakyat melibatkan lintas instansi, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik BPS untuk memastikan akurasi data penerima manfaat dengan proses seleksi yang berlangsung objektif, transparan, dan bebas dari praktek tidak sehat. Dalam sejarahnya, Sekolah Rakyat di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan nama Volksschool. Sekolah Rakyat merupakan sebuah perjuangan yang dirintis oleh para pejuang-pejuang bangsa Indonesia di masa penjajahan kala itu.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kaldemak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu 23 Mei 2026 melalui pemancar FM 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda pagi hari ini. Dan selamat pagi saja untuk Anda yang sudah bangun. Selamat menyambut hari ini, hari yang baru dengan harapan yang baru. Dan menemani Anda pendengar mengawali kebersamaan kita. Saya hadirkan lagu religi Buddha. Dan Anda dapat mengikuti juga Mimbar Buddha.

Selamat pagi para pendengar semuanya, para umat Buddha di seluruh Nusantara. Namo sayang Adi Budaya, namo budaya. Berjumpa lagi dalam acara mimbar agama Buddha. Pada kesempatan bagi yang berbahagia ini, saya akan mengambil topik yaitu ciri-ciri mental lemah. Tentunya di dalam kehidupan seseorang ini memiliki mental dan karakter yang berbeda. Kan tetapi mental dan karakter ini kalau mau kita benahi atau mau kita pupuk dengan baik, tentunya kita akan memiliki karakter mental yang lebih baik, bukan memiliki karakter mental yang lemah. Jadi di dalam Buddhisme sendiri, mental itu disebut sebagai batin atau pikiran. Tentunya pikiran ini sangat mempengaruhi ucapan atau tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita memiliki satu pikiran yang buruk, maka ucapan dan pikiran pun sendiri akan mengarah ke tindakan yang buruk. Tentunya sendiri mental yang lemah ini akan membuat seseorang ini sering dikuasai emosi dan akhirnya akan memberi suatu penderitaan kepada orang itu sendiri. Jadi apa sih ciri-ciri orang yang memiliki mental yang lemah ini? Yang pertama itu dia mudah tersinggung. Kalau kita di kehidupan sehari-hari, baik itu di masyarakat, khususnya di lingkungan kerja kita, kalau kita melihat seseorang ini yang sering merasa tersinggung, itulah salah satu dari ciri-ciri dia memiliki mental yang lemah. Satu contoh, pada saat kita melakukan suatu diskusi atau suatu rapat, terkadang kita menemukan salah satu dari rekan kerja kita itu memiliki karakter itu. Satu contoh begini, kita menawarkan sesuatu proyek, suatu proyek misalnya, suatu gagasan, akan tetapi kawan kita yang satu ini merasa gagasan itu tidak sesuai apa yang dia inginkan. Karena dia memiliki satu gagasan tersendiri yang menurut dia itu gagasan yang dia buat itu lebih bagus. Jadi akhirnya dia merasa tersinggung karena apa? Karena keegoan dia, karena keakuan dia. Ini loh, gagasan yang saya buat, ide yang saya buat itu lebih bagus daripada kalian. Ini yang akhirnya membuat orang ini akan merasa lebih percaya diri. Dan tentunya yang menjadi penyebab mental menjadi lemah itu yang pertama adalah kurangnya pengendalian diri. Contoh itu tadi, karena dia merasa keakuannya, keegoannya lebih besar, menganggap ide dan gagasannya tadi itu lebih baik daripada kawan-kawan yang lainnya, karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Yang terjadi apa? Dia akan dipenuhi dengan keserakahan. Dia akan dipenuhi dengan kebencian. Yang lebih parahnya lagi, dia akan dipenuhi dengan kebodohan batin. Kenapa bisa muncul kebodohan batin? Karena dia tidak bisa melepas ego. Dia tidak bisa melepas keakuannya ini. Nah, mungkin kita dilingkup dalam suatu proyek atau suatu pekerjaan yang kita hasilnya ini sangat sukses. Pasti ada salah satu orang yang akan menganggap keakuan dirinya. Ini kalau bukan aku yang mengerjakan ini tidak akan pernah berhasil. Ini saya rasa semua di bidang apapun akan pernah mengalami hal yang ini. Karena apa? Dia memiliki ego, memiliki keakuan. Akhirnya apa? Yang terjadi itu jadi perselisihan. Karena apa? Dia tidak pernah melatih kesabaran dia. Kalau di Buddhisme sendiri, bagaimana untuk melatih kesabaran itu dengan caranya meditasi itu sendiri. Ingat ya, meditasi itu tidak hanya duduk diam memejamkan mata. Kita makan, kalau itu bisa dikatakan meditasi. Karena tujuan dari meditasi itu adalah fokus. Contoh, kalau makan kita tidak meditasi, apa tidak fokus, tanpa kita sadari yang kita anggapnya itu daging, itu ternyata itu lengkuas. Karena apa? Karena tidak fokus. Kita naik kendaraan roda 2, roda 4 itu bisa dikatakan meditasi. Karena apa? Fokus. Kalau kita tidak fokus, yang terjadi apa? Kita bisa jadi kecelakaan. Jadi tujuan dari inti dari meditasi itu sendiri adalah fokus. Jadi yang mempengaruhi kehidupan kita ini, yang menyebabkan mental ini menjadi lemah, yaitu adalah lingkungan dan kebiasaan buruk.
Jadi perlu dikatakan bersama, lingkungan itu berpengaruh loh. Lingkungan di sekitar kita, lingkungan kehidupan di rumah kita itu sangat berpengaruh juga. Sehingga muncullah satu kebiasaan buruk. Ada hal yang sering kita alami bersama, bahwasanya yang kenapa setiap orang ini memiliki karakter mental yang berbeda. Terkadang ada orang itu kenapa dia ciri-ciri mentalnya itu lemah, karena dia itu mudah dipengaruhi. Contoh, ini pernah terjadi di kehidupan nyata dan di kehidupan pekerjaan. Ada satu seseorang, dia itu menjadi OB di suatu perusahaan. Karena dia dipengaruhi oleh kawan-kawan rekan dia, akhirnya apa? Dia berani menentang atasannya. Yang terjadi apa? Akhirnya dia dikeluarkan dari pekerjaan itu karena kebodohan dia sendiri yang dia buat, karena ulah dia sendiri yang dia buat, karena dia mudah dipengaruhi. Inilah yang harus kita pahami bersama. Bukan berarti kita mudah dipengaruhi itu kita mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Dipengaruhi dengan tujuan yang baik itu boleh, tetapi terkadang yang sering kita dapatkan dipengaruhi dengan kondisi yang sangat buruk. Contoh misalnya tadi itu si OB ini di ujung-ujung, coba kamu sekali-sekali membantah perintah dari atasan. Jangan selalu mengerjakan perintah dari atasan. Akhirnya yang terjadi apa? Karena OB ini selalu membantah, ya akhirnya sudah dikeluarkan dari pekerjaan. Lalu yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan yang orang yang mempengaruhi itu sendiri, karena merasa dia tidak ada saingan lagi untuk bekerja. Ini terjadi, bahkan ini akan terjadi di lingkungan kita. Kalau kita tidak berhati-hati, itu akan terjadi di sekitar kita. Bahkan akan mengalami pada diri kita sendiri. Karena apa? Yang pertama tadi itu kita menghadapi orang yang mudah tersinggung itu tadi. Terkadang orang-orang yang memiliki mental yang lemah itu terkadang juga mudah marah loh. Kenapa kayak mudah marah? Karena itu tadi. Karena orang ini memiliki mental yang lemah, akhirnya mudah tersinggung. Sulit mengendalikan emosinya ketika menghadapi masalah. Maka Buddha sendiri itu mengajarkan, sabbapassa akaranang kusalasa umpasampadang sancitta paryoda padang etang buddha sasasana. Jadi di dalam kita menjalani kehidupan itu sendiri, akar permasalahan dari penderitaan itu sebenarnya adalah kemarahan yang kita miliki. Kalau kita memiliki sifat kemarahan itu, maka dari sampai kapanpun tidak akan berakhir. Maka Buddha itu pernah berpesan kepada kita, kebencian itu tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Coba kalau kita misalnya dibenci dengan seseorang, misalnya di lingkungan pekerjaan, kalau kita membalas dengan kebencian, yang terjadi ya malah permusuhan. Ini yang harus kita pahami bersama. Terkadang orang yang memiliki mental yang lemah ini, dia itu mudah putus asa. Nah, nanti ini kita di kehidupan, di pekerjaan kita tuh, kita bisa memahami karakter ini. Kenapa dia mudah putus asa? Terkadang kita sering menemukan orang yang cepat menyerah dalam menghadapi kesulitan. Yang kedua, tidak memiliki semangat dan keyakinan. Yang ketiga, kurang percaya pada kemampuan dia, dirinya sendiri. Nah, tiga hal inilah yang membuat seseorang yang memiliki mental yang lemah itu akan merasa putus asa. Yang lebih parahnya lagi, kalau tadi dia mudah tersinggung dan mudah dipengaruhi, ini yang lebih parah lagi, yaitu dia tidak berani mengakui kesalahan yang pernah dia perbuat. Satu contoh nih, kalau kita di pekerjaan itu pernah ada rekan kerja kita yang melakukan kesalahan, tetapi yang dilibatkan akhirnya adalah seluruh lingkungan kerja yang ada di sekitarnya. Karena yang namanya pimpinan itu kan terkadang dia tidak mau tahu, satu salah yang lain pun akan kena imbasnya, tanpa dia menyaring dulu, tanpa mencerna dulu, mencari informasi dulu, semua pasti akan disalahkan. Dan lebih parahnya lagi, orang yang melakukan kesalahan ini, dia tidak mau mengakui kesalahan yang dia
perbuat. Karena apa? Karena dia memiliki rasa sifat iri dan dengki. Iri dan dengki ini adalah sifat tidak senang melihat kebahagiaan orang lain. Ini yang harus kita pahami bersama ya. Sifat iri dan dengki ini dikarenakan selalu membandingkan diri dia dengan orang lain. Contoh tadi itu keakuan dan keegoan. Karena muncul keakuannya, muncul keegoannya dari dia selalu membandingkan diri dia dengan orang lain. Terkadang perasaan iri ini juga membuat batin kita tidak tenang loh. Seperti yang di episode yang sebelumnya itu sudah saya sampaikan bahwasanya contoh tadi ada tetangga kita yang memilih kendaraan roda 2 atau roda 4. Kalau kita memiliki perasaan iri, tentu batin kita tidak tenang. Tapi kalau kita termotivasi untuk lebih maju, maka kita akan memiliki satu hal yang bisa memupuk dan bisa menghilangkan mental kita yang lemah. Karena terkadang begini, orang memiliki mental yang lemah itu terkadang memiliki takut yang berlebihan. Para pendengar semua mungkin bisa menyadari semua, bisa memulai mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita ini masuk di kategori yang mana? Orang yang takut berlebihan itu biasanya satu, selalu merasa cemas dan khawatir. Pernahkah kita mengalami hal itu? Yang kedua, takut gagal dan takut menghadapi perubahan. Pernah nggak kita mengalami itu? Yang ketiga, kurang memiliki keyakinan dan ketenangan batin. Jadi, dia memiliki rasa takut berlebihan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yaitu tadi, kita melaksanakan meditasi. Meditasi itu adalah kunci awal kita untuk bagaimana kita menghadapi itu semua. Nah, memang kita sebagai umat manusia tentunya itu sangat sulit sekali untuk mengendalikan keinginan kita. Itu tadi, yang pertama itu mudah tergoda oleh kenikmatan duniawi. Contoh nih, sekarang ini yang sudah lagi booming ini tahu di kehidupan masyarakat kita itu. Kawan kita punya iPhone 17, sekarang yang lagi booming kan iPhone 17 itu. Jadi kawan-kawan yang lain itu merasa tersaingi. Wah, dia aja punya iPhone 17, saya kalau bisa lebih, iPhone-nya itu lebih, speknya lebih tinggi dari kawan yang dia punya itu. Ini kenapa kok bisa muncul sifat sulit meninggal keinginan? Karena dia tidak mampu menahan hawa nafsu. Ini baru satu item ini. Nah, contoh nanti misalnya kita di lingkungan kerja melihat kawan kita, saya mau membeli. Kawan kita kok ada punya motor PCX yang versi terbaru ya, racing ya. Ini sangat bagus sekali ini. Saya harus cari-cari ini harganya berapa? Kalau bisa saya juga harus punya ini. Karena dia tidak bisa menahan hawa nafsu. Contoh lagi ini, ini kawan ya habis beli iPhone, habis beli motor, sekarang beli rumah. Saya juga harus bisa beli rumah untuk keluarga saya. Nah, ini karena dia tidak bisa menawar ada nafsu. Yang terakhir yaitu karena dia tidak memiliki hidup yang seimbang. Karena dia dipengaruhi oleh lingkungan di itu, karena merasa tersaing itu sendiri. Ini kenapa yang terjadi? Karena dia tidak mau menerima nasihat-nasihat dari kita. Dia merasa dirinya paling benar, sulit menerima kritik dan saran, dan tidak mau belajar dari kesalahannya. Nah, cara menguatkan mentalnya itu tadi yaitu adalah bagaimana kita membiasakan diri kita berpikir positif, bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, belajar sabar dan rendah hati. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya, dari apa yang sampaikan pada pagi hari, tentunya kita mental lemah itu ditandai adalah mudah yang marah, iri hati dan berlebihan. Lalu bagaimana kita cara mengendalikan mental yang lemah ini? Buddha mengajarkan dengan cara pengendalian diri, dengan cara meditasi dan cara kebijaksanaan untuk membangun mental yang kuat. Itulah yang nantinya bagaimana kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari, kehidupan yang sangat rumit ini, dengan
menghilangkan mental, ciri-ciri mental yang lemah itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, namo sayang adibudaya, namo budaya. Terima kasih.

0: Ya, pendengar sampai disini sudah saya hadirkan lagu-lagu religi Buddha untuk Anda, umat Buddha di mana saja berada. Selain ini Anda dapat mengikuti berita Sorong Pagi.
1: Sorong Pagi ini

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baru mempunyai dua dokumen. Pertama, dokumen kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana.
2: Di dalamnya ada khusus untuk pasal berbicara tentang keberadaan orang asli Papua, jumlah orang asli Papua, kategori orang Papua yang masuk dalam itu semua dibicarakan.

Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Dwi Widya Stuti.

0: BPBD Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan dua dokumen baru penanggulangan bencana pada tahun 2026. Berikut laporan Randy Mahardika.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Daya sedang menyiapkan dua dokumen baru penanggulangan bencana pada tahun 2026, yakni Rancangan Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Rancangan Kontingensi Banjir. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Joshua R. Homer, mengatakan hingga periode 2023-2025, Provinsi Papua Barat Daya telah memiliki dua dokumen utama, yaitu Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana. Untuk di tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kembali menyiapkan dua dokumen tambahan guna memperkuat sistem penanggulangan dan kedaulatan bencana. Yang menjelaskan penyusunan dokumen tersebut bertujuan memperjelas pembagian tugas dan peran setiap pihak dalam penanganan bencana. Joshua menyebut banjir menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi di wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong, sehingga perlu penanganan yang lebih fokus melalui rencana kontingensi khusus. Menurutnya, satu dokumen rencana kontingensi idealnya hanya fokus pada satu jenis ancaman agar lebih efektif dan terarah.
2: Sejauh dari tahun 2023 sampai dengan 2025 baru mempunyai dua dokumen. Pertama, dokumen kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana. Tahun ini, minggu depan, kami nyusun lagi dokumen RPKB, rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Nah, sehingga kita makin mengerucut untuk memastikan penanganan siapa bikin apa, siapa melakukan apa-apa. Itu peran aktor itu akan menjadi kunci untuk penanganan bencana. Jadi kami ada tahun ini ada nyusun dua dokumen lagi ya, RPKB dan rencana kontingensi banjir. Nah, itu menjadi bencana khas yang sering terjadi di Papua Barat Daya, khusus Kota Sorong, sehingga kami konsen itu. Jadi rencana kontingensi tidak bisa menyusun dua jenis ancaman, cukup satu ancaman.
1: Selain penyusunan dokumen perencanaan, BPBD Provinsi Papua Barat Daya juga tengah menyusun rencana kontingensi konflik sosial bersama berbagai pihak sebagai upaya memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Guna permudah masyarakat, Samsat Kota Sorong hadirkan pelayanan di dua tempat yang berbeda. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT Kota Sorong terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan layanan administrasi kendaraan bermotor di dua lokasi berbeda, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman dan Kilometer 12. Hal ini dilakukan guna mempermudah akses masyarakat dalam mengurus dokumen kendaraan di wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya. Untuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, masyarakat bisa mendatangi langsung kantor SAMSAT yang berada di wilayah Kota Sorong, di mana melayani pengurusan BPKB motor, sementara di Kilo 12 melayani tentang penertiban BPKB, perubahan data kendaraan, sampai administrasi lain yang berkaitan dengan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor. Untuk itu, SAMSAT Kota Sorong berharap kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan yang telah disediakan dengan baik, serta selalu melengkapi dokumen kendaraan saat melakukan pengurusan administrasi, dan dihimbau kepada masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Raja Ampat akan tunjuk 5 PLT Kepala Kampung. Pemilihan Kepala Kampung akan kembali digelar di tahun 2028. Laporan Padli Ramdan.
4: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan menempatkan pelaksana tugas PLT Kepala Kampung menyusul adanya kekosongan jabatan Kepala Kampung. Kelima kampung tersebut adalah Kampung Reni, Gak, Urbina Sopen, Kabare, dan Kampung Awat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Kabupaten Raja Ampat, Nur Albi Bashir Umkabu, menjelaskan bahwa dari total 117 kampung yang ada di Raja Ampat, sudah 112 kepala kampung yang dilantik dan dikukuhkan jabatannya oleh Bupati. Sementara itu, ada 5 kampung lain yang mengalami kekosongan jabatan kepala kampung dan nantinya akan diisi oleh pelaksana tugas. Menurut Nur Albi, 3 kampung yaitu Gak, Urbina Sopen, dan Kampung Reni mengalami masalah sengketa pemilihan sehingga belum ada kepala kampung terpilih. Sementara 2 kampung lainnya yaitu Kabare dan Awat, kepala kampungnya gagal dilantik karena telah meninggal dunia. Kepala DPMK menjelaskan bahwa pemerintah daerah belum bisa langsung menggelar pemilihan ulang karena terkendala alokasi anggaran. Untuk itu, pemilihan 5 kepala kampung ini baru akan digelar pada tahun 2028 bersama dengan kampung lain yang masa jabatannya habis pada tahun yang sama.
5: Kita PLT, tidak ada yang sistem demokrasi barang-barang begini kan, ya itu bagian daripada dinamika. Orang mengeluarkan pendapat, tapi dengan cara ya, biar kita sama-sama bisa menyelesaikan.
4: Nur Albi menambahkan, sebelumnya pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah menggelar pemilihan 40 kepala kampung secara serentak pada Desember 2025 lalu. Namun dalam pelaksanaannya muncul sengketa yang menyebabkan dibatalkannya hasil pemilihan kepala kampung. Pemerintah daerah telah memberi ruang kepada pihak yang keberatan untuk berdialog dengan bupati membahas masalah pemilihan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Patra Niaga Kilang Pertamina Internasional RU 7 Kasim menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional. Berikut laporannya.
6: Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, Kilang Kasim menggelar upacara yang berlangsung hikmat di halaman kantor utama PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit 7 Kasim Sorong. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai luhur atas perjuangan kebangkitan Indonesia. Peringatan Kebangkitan Nasional ini tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional, namun bentuk penguatan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi pelbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat, yang bisa menjadikan kekuatan bangsa terdegradasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari. Bertindak sebagai pembina upacara, Area Manager HSSE Kilang Kasim, Armen, membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum refleksi atas lahirnya kesadaran berbangsa sejak berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Semangat tersebut menjadi tonggak transformasi perjuangan bangsa dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomasi demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa kebangkitan nasional merupakan proses dinamis yang terus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Memasuki era transformasi digital tahun 2026, tantangan bangsa kini bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan penguatan transformasi digital nasional. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap perlindungan generasi muda di ruang digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, termasuk pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun guna menciptakan ruang digital yang sehat dan aman. Area Manager HSSE Kilang Kasim Armen menyampaikan bahwa semangat Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting bagi seluruh insan Pertamina untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan kompetensi, serta beradaptasi menghadapi tantangan industri dan perkembangan teknologi. PJS Area Manager Communication Relation CSR and Compliance Kilang Kasim, Bambang Imawan, menambahkan bahwa Kilang Kasim berkomitmen untuk terus mendukung program strategis nasional pemerintah melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kilang Kasim juga terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok tani yang produktif. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, Kilang Kasim berharap seluruh pekerja dapat terus menumbuhkan semangat kolaborasi, solidaritas, dan inovasi untuk mendukung pembangunan bangsa serta menghadirkan energi bagi masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia. Dari Kasim, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia. Bapemperda DPR Papua Barat Daya melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah khusus dan rancangan peraturan daerah provinsi. Berikut laporan Zulkarnain Wijaya.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melalui Bapemperda menggelar rapat pembahasan rancangan peraturan daerah khusus atau Raperdasus dan rancangan peraturan daerah provinsi atau Raperdasi selama 3 hari di Hotel Vega Kota Sorong. Kegiatan yang menggandeng Majelis Rakyat Papua, Papua Barat Daya dan OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya ini fokus membahas jumlah regulasi prioritas bagi orang asli Papua. Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Daya Martinus Abraham Nasarani mengatakan sebagian besar pembahasan tersebut merupakan bagian dari Perda inisiatif DPR yang salah satunya fokus pada perlindungan perlindungan masyarakat adat di tanah Papua.
8: Ada beberapa perdasus itu yang kita bahas, masyarakat hukum adat, terus tentang orang asli Papua, terus pengendalian penduduk. Di dalamnya ada khusus untuk pasal berbicara tentang keberadaan orang asli Papua, jumlah orang asli Papua, kategori orang Papua yang masuk dalam itu semua dibicarakan. Ya, setelah pembahasan ini kan kita harus ke kementerian lagi. Setelah itu kita tetapkan, baru itu perda bisa dipakai. Tapi setelah ini kita harus ada melakukan sesuatu kajian lagi, kita dengan tokoh masyarakat, dengan lembaga adatnya, kita harus lakukan pertemuan dengan untuk dengar pendapat dari mereka tentang perda-perda inisiatif yang kita ajukan.
7: DPR Papua Barat Daya menargetkan sebanyak 10 raperdasus dan raperdasi dapat disahkan menjadi perdasus dan perdasi pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, 9 merupakan inisiatif DPR Papua Barat Daya dan 1 berasal dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Elang Polsek Sorong Barat berhasil amankan pelaku curas. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Tim Elang Polsek Sorong Barat berhasil mengamankan SN alias Sepi, 24 tahun, terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas yang terjadi di wilayah Rufei, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan GC, 24 tahun. Atas dasar tersebut, Kapolsek Sorong Barat AKP Max G. Pigai angkat suara bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu, 11 Mei 2020. Saat korban sedang mengendarai sepeda motor menuju gereja untuk ikut ibadah. Lanjut Max, setelah korban terjatuh, pelaku kemudian merampas barang korban yaitu satu unit handphone yang berada di saku celana korban, kemudian pelaku melarikan diri. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada Rabu sore sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Timur, personel piket Opsal menerima informasi dari masyarakat bahwa pelaku sedang berada dan tertidur di depan pasar modern Rufei. Selanjutnya tim langsung bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Kemudian pelaku dibawa ke Polsek Sorong Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, SN dikenakan pasal 479 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu, Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri Siahaan memberikan apresiasi kepada tim Elang Polsek Sorong Barat atas gerak cepat dan respon cepat. Amri menambahkan, Polresta Sorong Kota akan terus menindak tegas bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Untuk itu, kepada para pelaku kejahatan agar menghentikan segera segala bentuk tindakan yang melawan hukum, karena pihak kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kriminal yang ada di wilayah hukum Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Elisa Kambus serahkan bantuan 8 hewan kurban Banmas Presiden dan 20 hewan kurban bantuan Provinsi Papua Barat Daya untuk Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Berikut laporan Randy Mahardika.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan 8 ekor sapi bantuan masyarakat Presiden dan 20 ekor bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Penyerahan secara simbolis dilakukan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama Forkopimda di Masjid Al-Hidayah kilometer 12 Kota Sorong, Jumat 22 Mei 2026. Dalam sambutan, Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden Republik Indonesia yang setiap tahun membantu masyarakat Papua Barat Daya melalui penyaluran hewan kurban. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kebersamaan pemerintah dengan seluruh masyarakat tanpa membedakan kelompok maupun latar belakang. Pendistribusian 8 ekor dengan bobot di atas 800 kg akan disebar di antaranya 1 ekor untuk Provinsi Papua Barat Daya, 2 ekor Kota Sorong, dan 1 ekor masing-masing untuk 5 kabupaten. Elisa Kambu menambahkan untuk bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dirinya meminta maaf kepada umat muslim karena jumlah bantuan hewan kurban dari Provinsi Papua Barat Daya tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun lalu jumlah hewan kurban mencapai lebih dari 40 ekor, tahun ini sekitar 20 ekor akibat kondisi fiskal dan ekonomi yang belum memungkinkan. Untuk distribusi 20 hewan kurban, bantuan Pemprov akan disebar dengan rincian 8 ekor sapi untuk Kota Sorong, 6 Kabupaten Sorong, 2 Kabupaten Tambrau, 2 Kabupaten Rajapat, dan 2 Sorong Selatan.
9: Bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia maupun dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, ini adalah bagian dari wujud kebersamaan kita, bahwa pemerintah itu ada bersama-sama dengan umatnya, warga masyarakat yang ada di Republik ini, baik tanpa membedakan kelompok dari mana ia datang. Ini merupakan komitmen kita bersama bahwa pemerintah selalu ada di tengah-tengah masyarakat.
1: Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu berharap penyaluran hewan kurban tetap memberi manfaat bagi masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Neni Mahdika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kehutanan Papua Barat Daya lakukan pendampingan penyusunan dokumen RKPS di Sorong Selatan. Laporan Rido Nukuhali.
10: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial atau RKPS bagi Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maibrat di Aula Bapeda Sorong Selatan. Kepala Bidang Pengelolaan Das RHL serta Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya Julian Sartei Sagri mengatakan, provinsi hadir guna memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk merancang rencana kerja usaha dalam skema kehutanan sosial. Sartei Sagri mengungkapkan konsensi atau izin yang diberikan terhadap hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan kemitraan, dan hutan tanaman rakyat adalah 35 tahun. Sementara hutan adat berlaku selama masyarakat hukum adat ada.
11: Syaratnya untuk bisa dianggap legalitasnya itu lengkap, maka ketika suatu izin itu diproses, setelah pasca izin dikeluarkan, kita harus mengurus dokumen-dokumen lain, yaitu RKPS, yang masa berlakunya itu 10 tahun. Nah, setelah itu kita breakdown menjadi RKT, Rencana Kerja Tahunan. Dan setelah itu turun lagi kita menyusun market business plan. Dari setahun ini, apa yang saya mau lakukan selama satu tahun, saya mau prioritasnya di mana? Nah, itulah kami datang dari Provinsi Papua Barat Daya. Dinas itu mau melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk bagaimana mereka merancang rencana kerja usaha mereka dalam skema perhutanan sosial yang tadi kita sampaikan itu.
10: Dalam penyusunan dokumen RKPS memuat potensi yang tertuang dalam rencana kerja tahunan atau RKT sebagai prioritas. Sehubungan dengan itu, penyusunan RKPS dinilai penting untuk mendapatkan bantuan usaha melalui kementerian, perbankan, serta optimalisasi dana otsus guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari Tim Minabuan, Rido Nukuhali melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya, dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong, Wira.
12: Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berpotensi hujan ringan hingga sedang pada pagi dan sore hari. Suhu udara rata berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara 70 sampai dengan 99%. Perlu diwaspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat petir di wilayah Sorong Selatan, Maibrat, dan sebagian Kabupaten Sorong. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 6 sampai dengan 30 km per jam. Perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi puncak pasang diperkirakan terjadi pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wira, pegawai yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

akan dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Hei, kok lanjut kuliah Kak Trada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, Kak.
1: Iya, Kak.
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih
2: cita-cita. Hey, kok lanjut kuliah Kak Trada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, Kak.
1: Iya, Kak.
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Abah, kos pulang? Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD, praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dokter Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes, praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: B, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap. Kira-kira ada dokter apa saja?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada Dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada Dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga Dokter Indira Ongko Wijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga Dokter Sri Widyastuti SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: Weri Tonu Papua.
1: Pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong akreditasi institusi peringkat unggul pertama dan satu-satunya di tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088 garing SK garing BANPT garing AK garing PT garing Romawi 12 garing 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD Pendidikan Jasmani Fakultas Pendidikan Eksakta Feksa Pendidikan Matematika, Pendidikan IPA, Pendidikan Biologi, Pendidikan Teknologi Informasi, Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif, PVTO, Fakultas Pertanian, Faperta, Peternakan, Aquakultur, Agribisnis, Fakultas Teknik, FT, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Visipol, Hukum, Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, Febira, Bisnis Digital, Akuntansi, Manajemen, Psikologi, Fakultas Agama Islam, FAI, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Farmasi, FF, Farmasi, Persyaratan Pendaftaran, Fotokopi Ijazah Terakhir atau Surat Keterangan Lulus 1 lembar, Fotokopi KTP 1 lembar, Nilai Rapor Kelas 10 hingga 12 Semester Genap, Fotokopi Transkrip Nilai bagi Mahasiswa Lanjutan, Fotokopi Bukti Prestasi untuk Seleksi Bebas Tes, Alamat Pendaftaran, Gedung Pascasarjana Lantai 2, Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Pendaftaran Online dan Offline di www.pmbunimudasorong.ac.id atau langsung datang ke Gedung Pascasarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 30 Desember 2026. Nomor layanan konsultasi 0823-9872-4916 Anissa 0812-4811-1860 Yolanda Sefle. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Stok beras nasional saat ini, Mei 2026, mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini merupakan yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Informasi mancanegara, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency memperingatkan kondisi pasar minyak dunia semakin mengkhawatirkan. IEA menilai pasar energi global dapat memasuki zona merah pada Juli atau Agustus mendatang. Informasi dari dunia olahraga, pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026. Harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai, peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar untuk menghadapi persaingan dunia. Dan ia optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri.

0: Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat pada selesai pada akhir Juni 2026. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.
2: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kasih diberikan waktu dan alokasi untuk SD di Karombel, SMP di Karombel, SMA di Karombel. Karombelnya kita berjalan. Jika bulan lagi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk mengikut adik baru dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos video menjawab selesai. Dan tadi Pak proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
3: Mohon doa dan supportnya utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Dan terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton tersebut menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
5: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
6: Jadi dari awal pengembangannya emang
7: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
6: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
7: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal yo dikeloni sapi ini 1,50 2023 habis COVID gitu.
5: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
8: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat Banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
5: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Sebagian peternak hewan kurban di Surabaya mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
10: Disiapkan ini 100 ekor. Yang dijual ini baru 30 ekoran. Untuk target itu enggak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Okay. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya.
11: Gitu?
10: Iya, untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli tiga, itu kedua, gitu. Untuk pelanggan-pelanggan yang biasanya biasa pesan lima, itu kadang tiga, untuk sekarang.
9: Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada H-5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
12: Gimana penjualannya?
13: Enak gini.
12: Masih enak, Pak? Ya?
13: Masih enak.
12: Oh, berapa ekor, Pak? Sudah bayar?
13: 40. Jadi yang mau ngambil lagi?
12: Mau ambil lagi. Ya. Yang udah kejual?
13: 30.
12: 40 yang udah kejual 30?
13: Ya.
12: Berarti sisa 10?
13: Ini sudah laku ini.
12: Oh.
13: Yang besar ini sudah laku. Ini.
12: Sudah laku.
13: Ini.
12: Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
13: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
12: Oke. Okay. Yang beli?
13: Yang beli ya rame sih ke sekarang.
12: Nggak. Soalnya kan...
13: Mengurang.
12: Nggak mengurang ya?
13: Nggak.
9: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji RI atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat literasi pengelolaan dana haji. Bakti Arifai dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
14: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan?
15: Banyaknya informasi yang keliru dan hoax terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat edukasi kepada publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan haji sekaligus terhindar dari informasi yang menyesatkan. Anggota BPKH RI Aceh Priyana Jaya Prawira mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat.
14: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan? Nah, semuanya ini untuk perbaikan kepada ini ke depannya tentang pola keuangan haji. Tapi kami butuhkan juga corong gitu kan ya. Kalau perlu diangkot ada yang nanya, itu BPKH itu gini. Nah, itu yang kami butuhkan ya.
15: Aceh pada Rabu lalu menjelaskan, pola komunikasi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPKH membuka ruang diskusi bersama media agar isu-isu yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara langsung dan tepat sasaran. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaki dalam BPKH Connect mengatakan, forum bersama media sengaja dibuat lebih interaktif. Menurutnya dengan demikian, BPKH mendapatkan masukan langsung dari wartawan daerah mengenai pola komunikasi yang efektif di masyarakat.
16: Yang kita perlukan itu justru feedback dari teman-teman wartawan, khususnya teman-teman dari media lokal. Kalau di Jakarta itu sudah banyak, kita sudah sering juga karena bisa jadi literasinya justru yang mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dari daerah.
15: Menurut Zaki, media lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dinilai efektif membantu menyebarkan informasi yang benar. Salah satu langkah yang kini dilakukan BPKH ialah menggunakan bahasa daerah dalam iklan layanan masyarakat agar pesan lebih mudah dipahami. Ia berharap melalui kolaborasi bersama media lokal, BPKH berharap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji semakin meningkat sekaligus dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayahnya guna mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal dan menjaga kondusivitas keamanan. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
11: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Sanisecara Cahyaputra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
17: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
11: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasupsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuwari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
18: Ya, secara umum penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor perang, ada yang tidak seperti itu. Untuk haji karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, nah itu hal lain.
11: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
0: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghijaukan lahan eks tambang. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
19: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
20: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
19: Hari ini kita menanam 2000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove, ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Bangka Belitung.
21: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang kita
19: dulu tahun 2002, 2003, 2004, 2005 25 di sini merupakan daerah tambang yang dilaksanakan masyarakat gitu ya. Sehingga mulai tahun 2019 kemarin kita menanam mangrove di sini dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
20: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widiastutik mengatakan jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
2: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
20: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menggelar pelatihan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
3: Kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah.
22: Kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi PSAP 19 pengaturan bersama dan PSAP 20 Agrikultur. Hadir sebagai narasumber dari Ketua Kelompok Kerja KSAP Sumiati beserta anggota Radian Wikdado serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan di Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah serta dihadiri oleh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Kerja. Kepada RRI, Ketua KSAP Sumiati menjelaskan kedua PSAP ini merupakan pedoman baru yang akan segera diimplementasikan dan perlu dipahami oleh seluruh pemerintah daerah. PSAP 19 tentang pengaturan bersama telah ditetapkan melalui PMK nomor 123 tahun 2024 akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2026. Dalam PSAP tersebut mengatur pengakuan, pengukuran, serta pelaporan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam skema kerjasama yang melibatkan pengendalian bersama. Selanjutnya, PSAP 20 tentang agrikultur yang ditetapkan melalui PMK nomor 85 tahun 2025 dan akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2027. PSAP ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang dikelola oleh pemerintah.
3: Kami dari KSAP saat ini kami melakukan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan untuk kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah. Karena selama ini sejak KSAP berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang belum pernah ya kita melakukan sosialisasi di wilayah Kalteng ini. Nah, tujuannya adalah kita memperkenalkan KSAP itu sebenarnya apa, kemudian tugas dan fungsinya dan produk-produk apa saja yang sudah kita hasilkan. Jadi kita ceritakan perkembangan standar akuntansi pemerintah sejak pertama kali sampai dengan saat ini, dari dulu yang masih sangat sederhana sampai sekarang sudah berkelas internasional.
22: Sementara itu, Kakanwil Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan menyebut ini merupakan kesempatan yang baik karena dalam kegiatan tersebut menghadirkan langsung Ketua KSAP yang memahami betul akuntansi publik. Namun lanjut Heri Hernawan, karena ini implementasinya pada tahun 2027, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah maupun satuan kerja yang ada di Kalimantan Tengah.
23: Harapannya tentu saja karena ini nanti diimplementasinya di 2027, nanti kita tetap terus berkoordinasi, seandainya masih ada yang belum jelas. Nanti biasa ambil jalan kan berkelihatan, oh ini ada apa yang kurang jelas atau bagaimana implementasikannya. Kami dari Dirjen Perbendaharaan siap memberikan konsultasi, dan juga kalau mungkin nanti diperlukan juga dengan rekan-rekan dari KSAP, tentu saja kami juga siap berkoordinasi untuk perbaikan dan kebaikan ke depannya, baik untuk instansi pusat maupun daerah di Kalimantan Tengah.
22: Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami implementasi PSAP 19 dan PSAP 20 secara komprehensif, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta meningkatkan kualitas LKPD agar semakin akuntabel, andal, dan tepat waktu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong pagi hari yang cuacanya cukup-cukup syahdu ya. Ya, hujan pagi hari sudah diawali dengan hujan. Ya, semoga hujan berkah ya. Amin dan semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk beraktivitas, memulai aktivitas di pagi hari ini, di hari Sabtu di akhir pekan. Untuk Anda yang masih tetap beraktivitas seperti biasanya, tetap berkarya, selamat berkarya. Dan untuk Anda yang sudah libur di hari Sabtu di akhir pekan ini ya, selamat menikmati hari libur Anda. Dan di pagi hari ini selamat memulai aktivitas di hari ini, hari Sabtu di hari ke-23 di bulan Mei 2026. Dan program 1 terus menemani Anda di hari ini.

Iya, pendengar, festival tahunan ini menjadi wadah penguatan UMKM dan sektor pariwisata ini melalui digitalisasi serta pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan di tanah Papua. Nah, di mana ini opening ceremony TCAF 2026 ya, yang telah berlangsung diawali sambutan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan di mana pemerintah Provinsi Papua Barat ini menekankan pentingnya kolaborasi antara Papua Barat dan Papua Barat Daya sebagai satu koridor pertumbuhan ekonomi yang saling terhubung melalui perdagangan, pariwisata, dan penguatan UMKM. Ya, dan di mana pendengar, pada penyelenggaraan tahunan ini TCAF 2026 menghadirkan 25 UMKM hasil kurasi program 4 tahun Kasuari, yaitu kurasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas UMKM berdikari, terdiri dari 9 UMKM asal Papua Barat dan 16 UMKM dari Papua Barat Daya. Ya, dan UMKM yang ditampilkan merupakan pelaku usaha unggulan ya, yang telah melalui proses kurasi ini guna meningkatkan kualitas produk, standarisasi, serta kesiapan memasuki pasar yang lebih luas. Dan selain itu, festival ini juga menghadirkan berbagai sektor strategis ya, seperti UMKM desa wisata, pangan lokal, kriya lokal, hingga kopi khas Papua juga ini ada ya, yang memiliki potensi pasar nasional maupun internasional ya. Dan di mana melalui TCAF 2026 ini Bank Indonesia ya berharap tercipta ekosistem yang semakin kuat antara UMKM, pariwisata, dan digitalisasi, sehingga mampu mendorong juga nih pelaku usaha lokal naik kelas serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Itulah ya pendengar, penyelenggaraan TCAF 2026.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Ya, peringat Raja Alex Marquez dipastikan absen di MotoGP Italia dan Hungaria ya, setelah operasi bahu. Cedera terjadi usai kecelakaan di GP Catalunya. Dan di mana informasi dikonfirmasi tim BK8 Gresini Racing, kecelakaan terjadi saat Marquez mengejar Pedro Acosta dari jarak dekat saat lomba berlangsung. Dan Marquez salah menghitung kecepatan saat mengejar Pedro Acosta di lintasan. Motor menabrak Marquez, jatuh ke gravel dan ban Acosta meledak. Setelah melalui pemeriksaan, Marquez diharuskan menjalani operasi tulang bahu. Akibatnya Marquez harus absen di GP Italia dan Hungaria 2 pekan mendatang. Pengamat dimana dikatakan oleh pengamat, kecelakaan Marquez ini sangat berbahaya karena dikatakan bagian motor yang terbang bisa membahayakan pembalap. Hingga kini pihak tim belum mengumumkan siapa rider yang akan menggantikan Marquez. Gresini juga belum bisa memastikan sampai berapa seri Marquez akan absen.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital bagi penerima manfaat MBG. Lonjakan harga benih padi di Kota Banjarmasin memicu keluhan di kalangan petani. DPRD Kabupaten Sragen resmi menjalin kerjasama hukum dengan Kejaksaan Negeri Sragen. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS, Dr. Sukamta, menyambut baik pembebasan para aktivis kemanusiaan Indonesia yang sebelumnya ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan internasional untuk Gaza. Sukamta menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang dinilai telah bekerja secara cepat, intensif, dan efektif dalam mengupayakan pembebasan para warga negara Indonesia. Menteri Agama Nazaruddin Umar meresmikan penggunaan kurikulum internasional Baccalaureate Diploma Program atau IBDP di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekiah di Serpong, Tangerang Selatan pada kemarin atau Jumat 23 Mei 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dan Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayusa Setiawan. Informasi dari dunia olahraga. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah kalah di perempat final Malaysia Masters 2026. Ia dikalahkan pebulu tangkis Perancis Christo Popov 21-23, 19-21 di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pada Jumat 22 Mei 2026. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para penerima manfaat MBG, Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babu Salam, Kabupaten Kediri. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
2: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM. Ya, jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan apa pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung.
1: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infanteri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infanteri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
3: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas beras udang, memperkuat kawasan pasar, membangun karakter pembeli, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan disiplinan.
1: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPBG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
0: Lonjakan harga benih padi di Kota Banjarmasin memicu keluhan di kalangan petani. Sebelumnya harga benih padi berkisar Rp100.000 per belek atau setara dengan 6 kg. Namun saat ini harganya mencapai Rp150.000 per belek. Laporan selengkapnya bersama dengan Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Kenaikan harga benih padi kini menjadi keresahan tersendiri bagi petani di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur. Harga benih padi jenis Siam Unus yang menjadi andalan mayoritas petani di kawasan tersebut melonjak cukup tajam. Sebelumnya, harga benih Siam Unus berkisar Rp100.000 per belek atau setara dengan takaran 6 kg. Namun, saat ini harga benih tersebut mencapai Rp150.000 per beleknya. Kondisi ini pun membuat para petani khawatir karena akan membengkakkan biaya produksi. Salah seorang petani setempat, Suryadi, mengaku kuantitas hasil panen juga akan berkurang akibat terbatasnya kemampuan mereka dalam membeli benih tanam. Suryadi pun mengaku hanya menyimpan beras hasil panen sebelumnya untuk kebutuhan konsumsi harian.
5: 200 belek kita sama tuh yang berjual, cuma harganya kita tuh dulu kan 95. Dulu tuh
6: 95 sebelek lah.
5: Sebeleknya. Itu kan musim katam. Musim katam. Oh, ini kan lewat musim katam kalau sudah.
6: Berarti nang imbah harga naik nih, kada dijual lagi kah 200 belek itu kayak apa?
5: Kada ada lagi benihnya nang dijual. Anda kita jual karok lagi makan kita. Itu Bang, jadi cukup dalam hari setahun aja kita makan tak meninggal sana.
4: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan lonjakan harga terjadi karena keterbatasan stok benih padi. Menurutnya, banyak petani yang lebih memilih langsung menjual padi di awal panen karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai. Hal ini pun berdampak langsung pada kekosongan stok benih.
7: Kalau kami stok kosong itu tadi tuh panen jual. Nah itu, jadi stok untuk di masyarakat ini ada orang-orangnya aja yang nyetok. Sebetulnya itu harus kami stok sebetulnya tuh. Harga jual baras kira-kira naik. Dan di pasar kan sekarang ini sudah mencapai 16 sampai 17.000 per liternya beras.
6: Jenis apa itu?
7: Jenis Unus.
6: Sebelumnya berapa tuh?
7: Nah itu paling 12 lah, 12-13 Unus itu, yang dulu-dulu yang itu.
4: Kini para petani berharap harga benih padi dapat kembali normal ke depannya. Hal ini mengingat modal benih yang tinggi akan berdampak pada siklus pertanian secara menyeluruh. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sragen resmi menjalin kerjasama hukum dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Sragen, dan langkah ini diambil sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Mulato Isahan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Tujuannya itu ya agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam hal ini di DPRD sendiri bisa berjalan dengan sesuai dengan ketentuan.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kejari Sragen sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Penandatanganan Memorandum of Understanding MOU dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Sragen Suparno bersama Kepala Kejari Sragen yang baru menjabat Purnama. Prosesi itu berlangsung di ruang paripurna DPRD Sragen. Kerjasama kedua instansi itu berfokus pada bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Kajari Sragen Purnama menjelaskan bahwa sinergi itu agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Sragen berjalan tegak lurus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kesepakatan, Kajari Sragen siap memberikan tiga fungsi pelayanan hukum utama kepada DPRD yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Meskipun ikatan kerjasama itu berada di ranah perdata dan tata usaha negara, pihak kejaksaan menegaskan komitmennya untuk tetap profesional. Jika dalam perjalanannya ditemukan adanya indikasi atau laporan dugaan tindak korupsi atau lainnya di lingkungan DPRD, kejaksaan akan tetap memprosesnya secara hukum.
8: Ini kan perjanjian ini kan di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila memang dalam pelaksanaannya ini instansi atau di DPRD ini ada temuan atau ada laporan tentang terjadinya tindak pidana, kita tetap masuk ke situ, kita tindak lanjuti. Jadi tidak terpengaruh karena kita sudah melakukan MOU atau kerjasama terus di sini ada laporan terus kita tidak masuk, enggak. Jadi kita tetap objektif aja.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Sragen Suparno menyambut baik kolaborasi ini. Ia menekankan bahwa sasaran utama dari MOU itu adalah meningkatkan kepatuhan administrasi dan teknis di kalangan anggota legislatif dan sekretariat. Dalam mengawal jalannya roda kelembagaan, Suparno juga mengaku terus berkoordinasi dengan tim ahli DPRD. Dengan adanya pendampingan hukum dari kejaksaan termasuk dalam menghadapi potensi gugatan hukum, Suparno berharap para anggota dewan dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus, terutama saat menyusun program legislasi daerah Prolegda.
10: Sasarannya kami mengajak kepada semua teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sragen dan sekretariatan, intinya adalah sebuah kepatuhan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, dalam suatu bentuk kepatuhan itu yang didasari oleh sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan kami selalu didampingi oleh pakar ahli saya, nantinya selalu aktif dalam melaksanakan bentuk masukan kepada saya.
9: Sebagai bentuk pencegahan awal, Kejari bersama DPRD Sragen berencana menggelar sosialisasi intensif yang menyasar seluruh anggota dewan hingga jajaran sekretariat DPRD. Suparno optimis dengan adanya pendampingan ini akan mempermudah kinerja dan juga membuat lebih tenang legislator. RRI Surakarta Mulatesan melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan penyerapan aspirasi dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Laporan selengkapnya bersama dengan Adam Sutanto dari RRI Surakarta.
11: Dalam rangka pengawasan dan sekaligus penyerapan aspirasi untuk menjadi bahan kami dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Komisi 7.
12: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan dalam rangka serap aspirasi. Rombongan Komisi 7 tersebut dipimpin Husnunia Halim. Hadir pula dalam kesempatan itu dari Kementerian Kepariwisataan, Manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, dan juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Ketua rombongan Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim pada kesempatan itu mengatakan kedatangannya di Klaten dan bertemu Manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Kementerian Pariwisata dalam rangka pengawasan dan juga serap aspirasi sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan Komisi 7 khususnya dalam bidang kepariwisataan.
11: Jadi yang saya hormati, karena ini sifatnya belanja masalah, maka memang kita harapkan porsi yang lebih banyak adalah kita mendapatkan masukan terkhusus dari teman-teman di lokal, yaitu dari Prambanan sendiri maupun dari kabupaten yang mungkin lebih bisa dieksplor. Kita berharap keberadaan Komisi 7 bisa hadir ke sini, bisa sekaligus juga mengawasi tapi sekaligus juga memberikan manfaat terkhusus untuk kolaborasi antara pusat dengan daerah.
12: Husnunia pada kesempatan itu juga memberikan kritikan terhadap Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan kepariwisataan. Disebut sejauh ini pemerintah masih menjual Bali dibandingkan daerah lain. Di luar Bali masih perlu dorongan dan dukungan agar lebih maju dan juga berkembang. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada kesempatan itu juga mengatakan kawasan Prambanan dan sekitarnya mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten dan Klaten sudah meningkat menjadi 7,5 juta orang baik ke kawasan candi maupun wisata air. Namun sejauh ini masih ada kendala yakni tentang pengembangan.
13: Yang selanjutnya kendala kami adalah di Kabupaten Klaten ini jumlah wisatawannya hari ini di Provinsi Jawa Tengah kita sudah meningkat menjadi sekitar 7,5 juta orang datang ke Klaten untuk berwisata baik ke kawasan candi maupun kawasan air kami, karena kami terkenal selain 1001 candi kami juga 1001 mata air. Tapi kendala kami hari ini adalah bagaimana kemudian kami menambah infrastruktur pendukungnya, bagaimana kemudian kami menghadirkan hotel. Nah, kami terkendala di peraturan dari Kementerian ATR BPN, kawasan yang ada yang namanya LSD, lahan sawah dilindungi. Yang ini kemudian hari ini membuat kami susah memasukkan investor untuk kemudian membuat hotel. Nah, akhirnya hari ini Kabupaten Klaten kunjungan wisatawannya banyak, Bapak Ibu, tapi kemudian kami hanya kebagian paling rendah.
12: Dikatakan perputaran uang yang banyak hanya terjadi di Yogyakarta dan Surakarta karena dua kota tersebut mempunyai hotel yang lebih banyak dan representatif. Ia berharap dengan kedatangan Kubinsi 7 tersebut dapat membantu pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Lebih-lebih saat ini Klaten sudah terdapat jalan tol dan mempunyai 3 exit tol yang mudah dijangkau masyarakat bila akan mengunjungi Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Polda Jawa Tengah membongkar dugaan penipuan bermodus simpanan berbunga tinggi di Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN. Dua tersangka turut diamankan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
14: Masyarakat diiming-imingin dengan keuntungan 4,17% per bulan. Jadi dalam waktu 2 tahun...
15: Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktek penghimpunan dana ilegal berkedok koperasi yang dijalankan Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau PLN. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 orang tersangka dengan total perputaran dana yang diduga mencapai 4,6 triliun rupiah. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah di Semarang. Di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombespol Joko Julianto mengatakan dua tersangka yang ditangkap yakni NNP 54 tahun selaku ketua koperasi PLN periode 2018-2025 dan D 55 tahun selaku kepala cabang PLN Salatiga. Keduanya diduga berperan aktif menjalankan program penghimpunan dana masyarakat dengan pola menyerupai skema Ponzi. Skema tersebut merupakan salah satu bentuk penipuan investasi yang membayar keuntungan kepada investor awal menggunakan dana dari investor baru, bukan dari keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis itu sendiri. Menurut Joko, para tersangka menawarkan berbagai program simpanan dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Modus tersebut dilakukan dengan meyakinkan masyarakat dana yang disimpan akan memperoleh bunga tinggi dan pencairan cepat, sehingga menarik ribuan korban dari berbagai daerah. Dari hasil penyelidikan sementara, jumlah korban diperkirakan mencapai 41 ribu nasabah. Jaringan koperasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Lampung, Kalimantan Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Di Jawa Tengah sendiri, PLN diketahui memiliki 17 cabang, dengan 3 cabang besar yang kini menjadi fokus penanganan penyidik di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
14: Ya, kemarin kita dapat arahan dari Bareskrim, polda-polda yang ada nasabah menjadi korban koperasi PLN sudah membuka itu. Dan kita juga koordinasi dengan Bareskrim untuk melaporkan setiap kegiatan kita, dan kita beberapa polda juga hadir ke sini untuk komunikasi berkaitan dengan aset-aset termasuk mungkin pemisahan-pemisahan ahli yang kita berproses, sehingga kita satu tujuan untuk bersama.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro yang turut serta dalam press conference tersebut mengapresiasi langkah cepat dan profesional Polda Jawa Tengah dalam mengungkap kasus yang merugikan masyarakat tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus ini menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam melindungi masyarakat dari praktek investasi ilegal dan penipuan berkedok koperasi.
16: Sehingga kita patut langsung mengapresiasi setinggi-tingginya ke Polda Jawa Tengah. Jangan sampai koperasi-koperasi ini berdiri lagi di Nusantara ataupun di Indonesia maupun di Jawa Tengah, karena masyarakat yang tadinya mungkin pensiun atau bapak-bapak yang kepingin menanamkan, menitipkan uangnya di tempat yang aman malah kena tipu dengan koperasi dengan iming-iming bunga yang besar.
15: Atas perbuatannya, dua tersangka dijerat dengan pasal perbankan, pasal penipuan dan penggelapan dalam KUH pidana, serta pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga ratusan miliar rupiah. Dalam pengembangan kasus tersebut, Polda Jawa Tengah juga bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Satgas Pasti untuk menelusuri aliran dana serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Lukis Dian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas gabungan Kota Kediri memusnahkan barang bukti kasus penyalahgunaan narkoba. Ayu Citra dari RRI, Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
17: Untuk mewujudkan komitmen berantas narkoba, petugas gabungan memusnahkan sejumlah barang bukti dari 51 perkara. Adapun dari jumlah tersebut dominasi oleh barang bukti dari kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Kediri. Hal itu disampaikan oleh Kepala BNN Kota Kediri, Yuda Wirawan, pada hari ini. Ia meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai maraknya kasus penyalahgunaan narkoba. Terlebih lagi beberapa waktu yang lalu pihaknya telah mengungkap kasus penyebaran ganja dan ganja sintetis yang mana kasus ini sekarang sudah memasuki tahap P21.
18: Kita ungkap ganja, ganja sama ganja sintetis ya. Ini sudah berkas sudah mau masuk P21 dan rencananya dalam dekat sudah mau kita libatkan ke kejaksaan.
17: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri melalui Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Hendra Catur Putra merinci dari 30 perkara narkotika, yakni meliputi sabu-sabu seberat 1,929 kg, pil double L sebanyak 750.230 butir, dan juga ganja seberat 876,5 gram.
18: Rekan-rekan media sekalian, pada hari ini Seksi Pemulihan Aset dan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri melakukan pemusnahan terhadap 51 perkara tindak pidana umum periode 2 Desember 2025 sampai dengan 6 Mei 2026. Adapun perkara tersebut untuk perkara narkotika dan psikotropika sebanyak 30 perkara dengan rincian sabu-sabu sebanyak 1.929 gram atau 1,929 kg, pil double L 750.230 butir.
17: Lebih lanjut, pemusnahan barang bukti ini juga dilakukan terhadap perkara orang dan harta benda Oharda sebanyak 13 perkara. Lalu barang bukti dari perkara keamanan negara, ketertiban umum, kamnektibum, dan perkara tindak pidana umum lainnya, tipul. Adapun kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi penanganan perkara, sekaligus juga memastikan bahwa tidak adanya penyalahgunaan barang bukti. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Pagi hari ini cuacanya masih sama ya, masih hujan sedang ya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini, hati-hati saja di jalan, dan semoga aktivitas rencana Anda di hari ini berjalan dengan lancar. Oke, dan selamat pagi saja untuk Anda yang lagi menikmati sarapan pagi ya, yang sudah menikmati hari libur di rumah, menikmati sarapan pagi ya di cuaca yang dingin gini. Ya, kopi, teh panas ya, sangat nyaman sekali pastinya menemani pagi hari Anda, lagi menikmati sarapan pagi sambil bersantai, sambil bisa menikmati, bisa lebih santai menikmati sarapan paginya ketika di hari libur. Dan program 1, saya Dwi masih terus menemani Anda di pagi hingga siang nanti.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Iya, pendengar Pusat Meteorologi Meteorologi Nasional Arab Saudi di mana ini memperkirakan cuaca sangat panas ya akan melanda Mekah serta kawasan tempat suci selama musim haji 2026. Ini suhu diperkirakan mencapai 47 derajat Celcius, sementara angin permukaan yang kencang disertai debu dan pasir ini bisa berterbangan terutama pada siang hari saat jutaan umat berkumpul menjalankan ibadah haji. Dan dikatakan oleh Kepala Eksekutif NCM Aiman Gulam ya, suhu dari awal Zulhijjah hingga hari Tarwiyah pada hari ke-8 bulan tersebut diperkirakan berada di kisaran 44 sampai 47 derajat Celcius pada siang hari. Wow, luar biasa panas ya. Dan sementara itu suhu minimum diperkirakan antara 28 sampai 31 derajat Celcius. Ya, mulai hari Arafah hingga 13 Zulhijjah kondisi cuaca diperkirakan tetap panas dengan langit cerah hingga berawan, dan dikatakan aktivitas angin juga diperkirakan terus berlangsung dan menyebabkan debu serta pasir berterbangan di sejumlah wilayah. Selama periode ini diperkirakan berkisar antara 42 sampai 44 derajat Celcius. Dan NCM juga memperingatkan potensi badai pasir ya di dataran tinggi Provinsi Taif. Kondisi ini dikhawatirkan meluas hingga kawasan tempat suci dan memicu arus udara ke bawah yang dapat mengangkut debu dan pasir. Ya, dan di mana pihaknya mengerahkan berbagai hal mulai dari radar cuaca, sistem satelit, stasiun pemantau tetap dan bergerak ya, hingga teknologi kecerdasan buatan untuk membantu otoritas yang melayani jamaah serta meningkatkan akurasi perkiraan cuaca di sana. Ya, itulah ya pendengar untuk kondisi cuaca saat ini di Arab Saudi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Di bawah happy aja.
1: Ya pastinya mendingan dibawa happy aja apapun itu ya, walaupun cuaca pagi hari udah membuat galau mager ya, tapi dibawa happy aja. Semoga apa yang Anda rencanakan di hari ini bisa berjalan dengan lancar dengan usaha yang Anda lakukan, dan tentunya diiringi dengan doa.